Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
5: Kunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah Tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi Tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki Tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga Tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, nama Pro 2 balik lagi Barakwa Sahabul. Gimana? Udah pada semangat, udah pada beraktivitas, harusnya udah ya. Harusnya sekarang ada yang masak lagi dengerin aku, ada yang siram tanaman sambil dengerin aku, ada yang jogging sambil dengerin aku. So, thank you banget ya buat teman-teman yang udah memulai paginya dengan hal-hal yang produktif. Dan nama Pro 2 sebelum lagu Lomba Sihir lewat di ruang dengar kamu di seberang. Ini sama kayak aku dan kamu ya, di seberang. Satu di Bukit Tinggi, satu entah di mana. Jaya, boleh dong komen kamu dari mana aja nih yang dengerin aku pagi ini. Dan nama Pro 2, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk jaga keselamatan, karena ya dua hal ini penting banget ya. Karena kalau jaga kesehatan, kita selalu nih teman Pro 2 seringkali mengabaikan kesehatan, sering telat makan, jangan sampai. Kamu harus sarapan nih. Udah harus sarapan harusnya ya. Terus jangan telat makan, jaga pola tidur, jaga hal-hal apa yang kamu konsumsi gitu teman Pro 2. Jangan sampai sakit intinya. Dan jaga keselamatan, ini juga kadang seringkali terabaikan karena mungkin aktivitas kita yang padat gitu ya. Terus juga kita buru-buru, seringkali kita mengabaikan keselamatan. Jadi boleh banget ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga keselamatan. Mungkin hal sederhana yang bisa kamu lakukan ya, kamu gak perlu ngebut-ngebut bawa kendaraannya teman Pro 2. Terus pakai helm bagi yang pakai motor, pakai sabuk pengaman bagi yang pakai mobil, oke? Dan jangan sambil main handphone di atas mobil teman Pro 2, berbahaya, apalagi di atas motor. So, teman-teman Pro 2 masih berakwa sambul di 94,8 FM. Kita bakal seru-seruan ya di 94,8 FM tentunya. Dan nanti aku bakal bahas teman Pro 2. Mau bahas apa, Bul? Aku mau bahas teman Pro 2 ya. Ini terkait film, mungkin kamu juga sekarang lagi cari-cari nih tontonan yang mungkin bisa mengisi waktu luang kamu. Jadi aku mau spill teman-teman ya, bahwasanya Focus Features dan Working Title ini merilis trailer kedua adaptasi dari Sense and Sensibility, yang mana ini berdasarkan novel Jane Austen pada 30 September 2026. Dan nama Pro 2, film drama romantis berlatar periode ini itu dibintangi oleh Daisy Edgar Jones dalam peran Eleanor Dashwood, tokoh utama dari novel klasik tersebut. Dan jajaran pameran lengkap ini mencakup Esme Creed Miles, Catriona Balfe, terus juga ada Frank Dillon, Herbert Nordrum, terus ada Bodhi Ray Brittenge, ada George McKay, dan juga Fiona Shaw. Dan gimana terkait trailer maupun film drama romantis ini, boleh banget teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, nanti bakalan aku spill khusus buat kamu. Tapi intinya kamu harus setia bareng aku di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
3: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
2: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih, janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
3: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
2: Dealnya batal, Kak.
3: Seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
2: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
3: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
2: Iya, batal.
3: Udah, cep.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Tell me a bit about yourself.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya

0: menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, nah NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di Kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam Nyak Datuk Leka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Ini sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buweklah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di Kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
3: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Savitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Oh, kita mempro dua kaos satu-satunya dari Fajar Nur. Nganterin kita ke pukul 7.51 waktu Indonesia Barat ya. Dan masih ngomongin rekomendasi film untuk bisa kamu tonton teman mempro dua di hari libur. Tadi aku udah spill ya, tapi ini masih dalam bentuk trailernya teman mempro dua. Tapi gak apa-apa, kamu catat aja dulu teman mempro dua, film Sense and Sensibility. Yona teman mempro dua, dikutip dari laman Dark Horizons, cerita film ini itu berlatar tahun 1790-an dan juga mengikuti tiga saudari keluarga Dashwood. Yona ketiganya teman produk hidup bersama sang ibu yang berstatus janda setelah kepergian kepala keluarga. Yona teman produk mereka terpaksa meninggalkan kediaman keluarga di Sussex dan harus memulai kehidupan baru di tempat lain. Dan perpindahan itu membawa para saudari Dashwood dan ibu mereka ke wilayah Devon di Inggris. Gimana di Devon teman produk keluarga ini itu tinggal di sebuah pondok sederhana yang berdiri di atas tanah milik seorang kerabat jauh. Gimana teman produk pondok itu menjadi tempat tinggal baru bagi mereka gitu ya setelah harus meninggalkan kediaman keluarga di Sussex. Dan di tempat baru itu teman produk dua putri tertua keluarga Dashwood ini mengalami cinta sekaligus patah hati. Gimana kisah cinta dan patah hati kedua kakak beradik itu menjadi bagian dari alur cerita dari film ini.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih spill ke kamu nih beberapa ide film yang mungkin bisa jadi rekomendasi ya buat kamu tonton di weekend Teman Pro 2 karena sekarang Sabtu besok masih Minggu. Dan namun sebelum itu Teman Pro 2 aku mau kasih info dulu nih bahwasannya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah pada Jumat malam 2 Oktober 2026. Ya, mana Teman Pro 2 upacara pembukaan ini dihadiri oleh Wakil Ketua 5 KONI Pusat, terus juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota, serta anggota DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota se-Sumatera Barat. Ya, mana Teman Pro 2, meski upacara pembukaan sempat tertunda akibat guyuran hujan deras, antusiasme ribuan atlet dan ofisial yang hadir di lapangan tidak sedikit pun surut. Yaudah Teman Pro 2, semangat mereka justru kian membara ketika obor pertandingan berhasil dinyalakan oleh dua atlet legendaris ranah Minang, yakni Nanda Talambanua angkat besi dan juga Edis Wal dari cabang olahraga gulat. Yaudah Teman Pro 2, dalam sambutannya Gubernur Mahyildi menekankan bahwa Porprov 2026 ini bukan sekedar ajang perebutan medali dan prestasi saja, melainkan juga sarana hiburan dan pendorong ekonomi masyarakat. Dan Teman Pro 2, melalui konsep penyebaran ini, Gubernur berharap euforia dan juga manfaat ekonomi dari Porprov dapat dinikmati langsung oleh daerah-daerah, tidak hanya terpusat di Kota Padang. Ya, mana Teman Pro 2 ya optimis jika dampak positif tersebut sudah dirasakan di tingkat kabupaten kota, maka kemajuan tersebut akan otomatis berkontribusi besar bagi kesejahteraan Sumatera Barat secara keseluruhan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
2: Gak ada apa-apa kok, Bu.
1: Ayo, cerita aja sama ibu.
2: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
1: Terus?
2: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
1: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
2: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
1: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
2: Baik, Bu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, nama Pro2 masih beraku Sabul di Spada dan gak kerasa nama Pro2 ya. 30 menit lagi kita udah harus beralih program ke program English Corner. Jadi boleh banget teman Pro2 ya. Seperti yang mungkin udah aku spell tadi, bahwasanya aku bakal undang narasumber yang luar biasa untuk menemani aku di program English Corner edisi hari ini 3 Oktober 2026.

Namun sebelum itu teman Pro 2, seperti halnya ya di pada part 3 aku udah kasih rekomendasi beberapa film yang bisa kamu tonton nih di akhir pekan teman Pro 2. Dan next ada film Harley and the Chocolate Factory teman Pro 2. Yang mana ini adalah film tentang seorang bocah laki-laki yang hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya di dekat pabrik coklat Wonka. Tapi sayangnya teman Pro 2 pemilik perusahaan, Willy Wonka, ini telah lama menutup pabriknya sehingga membuat Willy harus memecat semua karyawannya termasuk kakek dari Charlie, Joe. Dan suatu hari teman Pro 2 Willy ini memulai kembali pabriknya dan juga mengadakan sebuah sayembara dengan menempatkan 5 tiket emas di produk coklatnya. Wonka bar secara acak teman Pro 2 ya, dan para pemenangnya yang berhasil ini mendapatkan tiket emas tersebut dan akan mendapatkan kesempatan tur ke pabrik coklat Wonka. Dan nomor Pro 2 4 tiket pertama pun ini telah ditemukan oleh Augustus Gloop yang rakus gitu ya teman Pro 2. Terus ada Veruca Salt yang manja, ada Violet yang arogan, dan juga si pemarah Mike Teff. Yona teman Pro 2 keluarga Charlie pun ini mencoba peruntungan dengan menyisihkan sebagian uang mereka untuk membeli coklat. Namun sayangnya teman Pro 2 Charlie ini belum beruntung meski telah 2 kali membeli. Hingga pada suatu hari nih teman Pro 2 Charlie ini menemukan uang $10 dan ia gunakan untuk membeli Wonka bar ketiganya. Dan saat dibuka, Wonka bar tersebut berisi tiket emas terakhir yang dicari penduduk di seluruh dunia. Dan nama Pro 2 ini bukan sekedar film, tapi ini juga adalah salah satu hal yang akan memberikan banyak pesan moral untuk kamu teman-teman Pro 2 ya. Karena film ini tuh mampu mengubah pandangan hidup kita tentang mimpi, menahan kesabaran, dan juga mau menaati peraturan untuk hidup yang lebih baik. Dan ini relate banget ya sama anak muda sekarang yang selalu nih dihadapkan dengan perasaan yang gak sabaran, terus juga kadang keluar dari zona-zona yang seharusnya. So, boleh banget teman Pro 2 ya, kamu wajib tonton film ini. Dan next aku bakalan puterin lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu dari Segara Fit Adera hingga kau tersenyum.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Jika Indonesia direkam tanpa gambar, seperti apa suaranya? Mungkin terdengar azan dari masjid, lonceng gereja, ombak di pantai, mesin kapal, suara pasar tradisional, gamelan, angklung, anak-anak mengaji, dan tawa di halaman sekolah. Indonesia bukan hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa didengar.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi Demam Pro 2 masih berakuan Sabul di 94,8 FM. Tapi gak kerasa teman-teman ya, udah di penghujung program Sepada Aja kita di pagi ini. Dan tadi aku udah rekomendasi beberapa film buat kamu, semoga bisa jadi rekomendasi yang cocok ya untuk kamu tonton, baik itu di hari ini Sabtu ataupun besok di hari Minggu. Dan Demam Pro 2 kembali aku ingatkan nih, walaupun sekarang hari libur buat kamu, aku harap kamu masih melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kamu produktif. Aktivitas-aktivitas yang positif supaya ya hari libur kamu nggak terbuang sia-sia begitu aja, oke? Okay? Sekedar jalan keliling rumah aja, Demam Pro 2 itu ada banyak hal positif yang bisa kamu petik. Kamu bisa ngelihat bagaimana kehidupan orang lain, kamu bisa menilai bagaimana kehidupan orang lain, aktivitas orang lain, sehingga itu bisa menjadi titik syukur kamu. Jadi boleh banget teman-teman ya, sekedar jalan santai aja sekeliling rumah kamu itu memberikan dampak yang positif untuk kamu, apalagi kamu melakukan hal-hal besar seperti olahraga, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Dan Demam Pro 2 di pukul 8.56 ini aku bakal putarin satu lagu terakhir buat kamu dari Suara Kayu, Ada Kamu dan Aku. Aduh, suaranya lagunya romantis banget Demam Pro 2 ya. Dan nanti kita juga bakal sapa dua narasumber yang luar biasa yang udah kita hadirkan untuk mengisi program English Corner edisi hari ini 3 Oktober 2026. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: Halo teman Pro 2, good morning, welcome back bareng aku Asabul yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 dalam 1 jam ke depan di program English Corner. Yona teman Pro 2, program English Corner ini itu juga bisa kamu saksiin melalui channel YouTube kita RRI Bukit Tinggi. Jadi jangan lupa di subscribe juga teman Pro 2 dan di like, oke? Okay? Dan hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang ini dekat dengan kehidupan Gen Z teman Pro 2 ya. Bukan cuma Gen Z aja sih, tapi kadang milenial juga relate sama pembahasan kita hari ini. Yona teman Pro 2, hari ini kita bakal bahas mengenai check out, coffee, lifestyle, sosial media, sampai tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Tuh, dekat banget bukan dengan kehidupan kita. Dan teman Pro 2, kita ngobrol sesuatu yang ini ternyata memang benar-benar dekat gitu teman Pro 2. Sama kayak koin gitu ya. Dan sama kayak telapak tangan hitam putih, dekat banget sebenarnya terkait sesuatu hal yang tadi udah aku sebutin satu persatu teman Pro 2, terkait lifestyle, terus juga coffee, check out yang ini selalu menjadi teman terbaik kamu setiap tanggal cantik. Kamu selalu hadir setiap ada barang-barang yang menarik, kamu juga selalu hadir. Makanya teman Pro 2, kita ngobrolin hal semenarik ini di English Corner edisi hari ini. Dan tentu aku nggak sendirian, tapi bersama dua narasumber yang luar biasa. Dan teman Pro 2, kita ngobrolin Money Talks bareng Dila dan Naila. Halo.
1: Halo.
0: Good morning.
2: Morning.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik banget.
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya.
2: Abang gimana kabarnya?
0: Seperti yang teman-teman lihat.
1: Happy ya, sehat.
0: Happy, sehat. Harus, wajib.
2: Harus dong.
0: Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita serahin kendali siaran. Kendali siaran enggak tuh. Kita serahin kendali siaran bersama dua teman-teman kita yang nanti akan berbicara terkait topik seluar biasa ini. Aku nanti bakalan nimbrung juga buat kamu di sela-sela obrolan aja.
2: Iya, iya dong.
0: Oke, silakan Dila dan Naila.
1: Hi everyone, good morning teman-teman Pro 2. I'm Dila, so today aku gak sendirian juga karena aku juga bawa partner spesial ya bang. Kebetulan ini juga first and lastnya dia buat siaran di Pro 2.
0: Benar banget.
1: Duh, sedih banget ya, tapi gak apa-apa ya. Setiap pertemuan ada perpisahan.
0: Ada perpisahan. Setidaknya di satu jam ini bisa jadi momen yang memorable buat Dila ya.
1: Betul
0: karena
1: banget.
0: Karena disandingkan dia disandingkan sama Naila.
1: Ya betul. So please welcome my new partner Naila.
2: Hai teman-teman Pro 2. Aku Naila. Dan ini aku kembali lagi, padahal kemarin kan udah perpisahan ya. Ini aku kembali lagi. Dan aku perkenalan ulang aja ya. Aku Naila Safa Meldi from UIN Bukit Tinggi. Jurusan aku dari Islamic Communication and Broadcasting.
1: Oke, sekarang umur kamu berapa nih?
2: Berapa ya?
1: Aduh, berapa nih?
2: Umur aku sekarang 21 tahun.
1: Oke, di umur 21 tahun ini this episode so extra special ya. Karena because we are talk about money, lifestyle, coffee shop yang dekat banget enggak sih sama kehidupan kita, apalagi kalau kita mahasiswa. Benar enggak sih?
2: Iya, relate banget ya.
1: Ya, so hari ini kita bakal sharing session tentang gimana Gen Z kayak kita tuh melihat dan mengelola keuangan seperti check out dan coffee shop tadi.
0: Wah,
2: ya, bener banget.
0: Ini menarik banget.
1: Betul.
0: Dan teman-teman hadir hari ini itu sebagai anugerah.
2: Iya, anugerah.
0: Oke, bener banget ya teman-teman Pro 2 bahwasannya topik ini itu menarik banget bagi kita anak muda dan almost everyone gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Hampir semua orang kayaknya ya teman-teman ini relate banget dengan momen-momen ini. Dan juga pembahasan ini tentunya.
1: Dan menurut aku ya bang, hari ini tuh memang ini relate banget sama kita-kita gak sih? Karena apalagi kalau buat Gen Z, apalagi terkadang kalau udah ngeliat flash sale, apalagi diskon yang besar-besaran tuh kadang aduh suka khilaf gitu ya.
0: Khilaf gak tau?
2: Iya lagi.
0: Apalagi perempuan ya?
1: Iya, aduh apalagi ngeliat barang-barang yang viral, yang lucu di online shop tuh kayaknya menggoda banget gitu nggak sih buat
0: ujian berat banget gitu ya bagi anak muda sekarang.
1: Tiba-tiba pesanan sudah diproses.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Exactly, itu kadang juga kan kita literally open online shop gitu loh. Terus sama kita tuh cuma pengen lihat-lihat aja nih, tapi ternyata masuk notification your order has been placed katanya. Yes. Padahal kan awalnya emang cuma pengen ngelihat aja. Terus kayak wait, ini aku benar-benar udah jadi beli nih. Padahal kan tadi awalnya emang cuma pengen ngeliatin aja. Eh ternyata udah kepesan gitu, udah ke order.
1: Benar banget. At the same time juga banyak ya yang relate sama kejadian kayak gini. Kadang kita tuh nggak merencanakan buat beli sesuatu, tapi tiba-tiba pas ngelihat diskonnya, apalagi yang harganya awalnya di atas 100 ribu,
2: jadi dapat di bawah
1: itu kan kayak aduh,
2: oh, tertarik
1: gitu,
2: nih
1: tertarik gitu. Beli aja lah walaupun sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu.
2: Right, itu benar banget tuh, aku setuju. Kadang juga kan apalagi di indies era ini semuanya tuh lebih gampang gitu loh.
1: Betul.
2: Tinggal buka aplikasinya, terus check out. Tambah lagi kayak pasti ada yang free ongkir, diskon gitu. Jadi like sometimes spending money has been easy gak sih di indies era nih?
1: Karena naik mulai dari hal-hal yang kecil kayak check out tadi itu aja. Apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu tentang check out?
2: Kalau dari aku sih mungkin I think yang kepikiran tuh pasti kayak wait, do I really need this? Gitu, kayak aku tuh benar-benar butuh ini gak sih? Gitu. Kadang kan kita cuma lihat barang, terus oh masuk ini ke keranjang kayaknya lucu. Terus tiba-tiba kayak ah ternyata lagi ada diskon, oh lagi free ongkir, ya udah deh beli aja, why not? Gitu kan? Kapan lagi coba?
1: True ya. Nah kadang kalimat kapan lagi ini tuh sering membuat kita bertanya-tanya gak sih sama diri kita nih, kayak I want it atau I need gitu. Kita cuman kepengen doang atau kita benar-benar butuh
2: gitu kan.
1: Sedangkan want aja berarti kita benar-benar menginginkannya atau gara-gara kepincut diskonnya sih, benar gak sih Bang?
0: Benar banget, benar banget.
2: Pokoknya kan kalau kita Gen Z sekarang nih pasti kalau ada diskon tuh suka langsung kilaf gitu kan, langsung check out. Nah terus juga for example nih, kayak misalnya mahasiswa deh apalagi kan butuh laptop ya gitu.
1: Betul.
2: Yang we really need it for college gitu. Terus misalnya rusak tentu kita harus beli baru gitu kan.
1: Bener.
2: Tapi kadang kalau misalnya laptopnya masih bagus dan kita tuh cuma mau beli just because this laptop new gitu atau trending misalnya. Jadi kayak itu kan kita cuma untuk kita pengen aja, bukan karena kita need gitu, bukan karena kita butuh.
1: Dan sebenarnya gak ada yang salah ya dari kita pengen membeli sesuatu tadi, boleh banget malahan. Tapi the problem start, why buy things we don't really need gitu kan. Atau especially when we can actually afford them gitu. Jadi kita harus pandai juga mengalokasikannya gitu gak sih.
2: Iya,
1: kita harus benar-benar kayak ngelihat itu sesuai kebutuhan kita atau bukan gitu. Kadang kita gara-gara ngelihat orang yang ada beli itu kita juga kepengen, padahal
2: tertarik.
1: Kita gak butuh-butuh banget gitu.
2: Setuju.
0: Berarti menurut Naila dan juga Dila nih, apakah membeli barang yang kita inginkan itu sesuatu hal yang wajar? Gimana?
1: Sure, wajar aja sih Bang menurut aku.
0: Wajar ya?
1: Because kayak semua orang tuh berhak gitu menikmati hasil atau kerja keras dari uangnya sendiri gitu. Tapi at the same time kita harus tahu batasannya juga loh teman-teman Pro 2. Jangan sampai itu bikin kita lupa diri juga gitu. Jadi kayak harus tahu batasannya aja sih gitu.
2: True, nah aku juga mungkin setuju ya Bang sama Dila. Karena kan kayak misalnya kayak aku suka belanja fashion gitu. Apalagi kita semua nih Gen Z pasti suka fashion style kan.
0: Benar.
2: Fashion-fashion yang terbaru, yang trending itu pasti suka. Cuma ya ada batasan masing-masing gitu. Jangan semuanya tiap oh ada tren baru nih aku langsung oh, I really might buy this gitu kan.
0: I see.
2: Kayak kurang, nanti kan uang kita dong yang habis kalau misalnya belanja terus gitu.
1: Yes. Karena because tren itu nggak akan pernah habis ya.
2: Iya,
1: karena
2: bener banget.
1: Tiap tahun ada
2: pasti
1: aja,
2: ada aja
1: tren-tren bener. Baru
2: kadang pun ya. Itu kan tren dari yang tahun-tahun lalu kembali
1: iya,
2: lagi sekarang
1: lagi.
0: Kan. Contohnya apa toh?
2: Nah kayak itu sih Bang, sekarang mungkin kayak jilbab viskos yang rame sekarang itu kan sebenarnya dulu udah pernah dipakai. Terus sekarang kembali lagi di era-era sekarang ini.
1: Skinny
2: gitu.
1: Jeans juga, jeans viral itu kan padahal dulunya juga udah trending ya. Jadi sekarang naik lagi dengan fashion dengan gaya yang berbeda gitu. Apalagi nanti flash sale-nya 10-10 nih yang bakal datang nih.
0: Betul.
1: Iya kan? Pasti harganya anjlok banget itu pasti. Bener. Ya. Jadi kayak pasti kayak pas buka tuh, wih, kapan lagi kan dapat promo kayak gini?
2: Why not gitu kan?
1: Why not gitu.
0: Tapi BTW ya teman-teman ya, BTW 10-10 yang akan datang.
2: Aduh.
0: Ini teman-teman udah ada rencana untuk pesan sesuatu enggak sih?
2: Udah sih.
1: Udah sih jujur.
2: Udah sih.
1: Udah ada nicer gitu kayak semoga aja tuh harganya bisa
2: diskon ya.
1: Turun diskon gitu loh.
0: Tuh, teman-teman ya, dari sini kita bisa ngelihat bukti langsung, bukti nyata bahwasanya memang check out adalah salah satu hal yang dekat banget sama anak muda.
2: Iya. Yang kan Gen Z pasti yang gen milenial, gen di atas kita juga betul. Pasti kayak gitu. Bahkan Mama Nela juga kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak abang sendiri juga pernah enggak sih?
2: Iya, pernah dong.
0: Karena masih muda.
1: Iya.
2: Nah, itu dia Bang, kadang so sebelum kita check out itu mungkin kita kayak bisa nanya nih ke diri kita sendiri, do I really need this nih, atau or do I just want it, cuma mau aja gitu, nggak benar-benar butuh gitu.
1: Betul. One more nih ya, world type still buy it wasn't on sale gitu, lebih kayak karena kadang kita bukan ingin barangnya tapi tergoda karena diskonnya yang tadi, aduh karena diskonnya bagus, udahlah beli aja, kapan lagi ya kan?
0: Atau ngikut-ngikut.
1: Ngikut tuh benar, teman-teman.
0: Dan sekarang kita masuk kalau ngomongin ngikut-ngikut nih, teman-teman. Aduh, ya. Alias
1: ini,
0: FOMO.
1: Ini dia nih.
0: Ini juga menarik ya, teman-teman produk. Dan aku mau ke Naila dulu nih. Menurut Naila nih, kalau misalkan FOMO dalam money itu gimana sih?
2: FOMO itu kan sebenarnya kepanjangan dari fear of missing out gitu kan, Bang. Kayak apalagi nih, relate banget mungkin ya ke aku sendiri juga, kayak itu kan sesuatu yang kita tuh takut ketinggalan gitu, kayak semua orang udah punya kok aku belum punya gitu. Nah kalau menurut aku kalau FOMO tuh sebenarnya boleh-boleh aja sih gitu ha. Tapi ya jangan semuanya di FOMO-in gitu kan.
0: Betul.
2: Pasti kita harus ada batasannya gitu, jadi gak apa-apa kok sesekali ikut, cuma jangan semuanya pengen, semuanya mau dibeli gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu Bang.
0: Kalau diri gimana?
1: Benar, aku setuju banget sama Naila gitu. Kita harus menempatkan diri kita juga gitu. Terus kita harus ngelihat nih itu sesuai sama kebutuhan kita atau enggak sih.
0: Itu dia.
1: Gitu. Padahal kan awalnya kita enggak kepikiran sama sekali buat beli barang itu, tapi karena ngikut-ngikut teman, ini lucu, tapi walaupun aku enggak butuh, yaudah deh enggak apa-apa. Tapi di balik itu nantinya pasti itu bakal lama-lama itu bakal jangan sering dinormalisasi sih, maksudnya lama-lama nanti bakal boros juga, terus juga nanti barangnya nggak kepake, mubazir dong jadinya.
0: Iya, betul
2: iya
0: banget.
2: Kan, Bang?
0: Jadi boleh FOMO asalkan sesuai dengan kebutuhan.
2: Iya, exactly. Sometimes kan we don't actually want the product gitu, kita tuh we just don't want just feel left out gitu. Kita cuma pengen, kita nggak butuh banget kok produknya, kita cuma biar kelihatan punya aja gitu ha, biar. Oh ternyata dia juga tahu gitu yang lagi rame kayak gitu doang.
1: Biar nggak ngerasa ketinggalan juga.
2: Iya, nggak ngerasa ketinggalan tren gitu. Biasanya kan kalau apalagi Gen Z ini kan apalagi kayak aku sendiri kayak, ih orang udah beli masa aku belum gitu. Ha, kan ngerasa kayak ketinggalan tren nanti gitu.
1: Apalagi ngelihat medsos ya, apalagi kayak aplikasi TokTok tuh
0: sih. Boleh.
1: Itu kan udah ada TokTok Shop ya, di sana banyak banget barang-barang yang bisa kita choose gitu, mau beli sepatu, baju, dan hal apapun itu, atau outfit nih bahkan kita tuh kepikirannya kayak ini bagus nih, bagus sih semua, masuk, lalu tiba-tiba kan kita gak butuh, ya akhirnya check out lagi.
0: Betul,
2: iya,
0: bahkan gak hanya dalam bentuk outfit aja ya teman-teman. Iya.
2: Semuanya, kadang
0: semuanya,
2: beli barang.
0: Misalkan tempat nongkrong.
2: Iya. Itu relate banget lagi.
0: Betul. Terus misalkan kita yang pengen traveling nih, itu juga bisa melalui itu akun yang tadi.
2: Iya, akun yang tadi
1: bisa kayaknya ya. Kayaknya penginapan juga ada di sana
2: banyak.
1: Ya.
2: Tuh. Nah, berarti kan kita tuh sebagai anak muda gini tuh enggak harus ngikut semua lifestyle orang itu enggak sih?
1: We see their likes not their whole life gitu. Jangan. Ya.
2: Nah, jadi aku ada satu pertanyaan menarik sih, kayak am I doing this because I want it atau cuma karena everyone has it aja gitu, kayak apa karena semua orang punya aja makanya aku mau gitu. Itu kan kadang bukan dari diri aku sendiri gitu loh maunya.
1: Absolutely, itu setiap orang punya kondisi finansial yang berbeda-beda gak sih Nay? Karena yang penting itu bukan apakah kita bisa mengikuti orang lainnya, tapi apakah gaya hidup yang kita pilih itu udah sesuai gak sih sama kemampuan yang kita punya gitu. Jadi harus tahu penempatannya. Ya benar, balik lagi ke yang tadi gitu. Jangan karena ikutin dia kita juga kebawa arus, padahal kita sebenarnya
0: dari segi finansial,
1: gak sama sama mereka kan.
2: Iya, kasihan ke orang tuanya doang kalau kayak gitu.
1: Iya.
2: Benar banget. Nah terus kalau dari aku juga, kalau masalah kayak coffee shop gini tuh, itu kalau untuk anak muda pasti ada coffee shop baru buka nih lagi rame trending, pasti kayak pengen deh ke situ gitu. Padahal sebenarnya kan kalau ngopi di rumah juga bisa nggak sih, nggak mesti harus ke coffee shop gitu.
1: Iya, tapi karena mungkin tempatnya bagus, bisa dong kali buat
2: medsos ya,
1: di medsos gitu.
2: Iya medsos lagi, balik ke medsos.
0: Ujung-ujungnya foto tuh.
2: Iya iya dong, post di IG.
0: Iya.
1: Apalagi yang ada live musicnya tuh.
0: Betul
1: kayak
0: banget.
1: I want to go. Gitu loh, jadi kayak. Tempatnya baru bagus, baru buka tuh pasti ada diskonnya juga kan.
2: Iya, apa ya? Ada buy one get one-nya.
0: Iya. Nah, dan ini menarik banget ya teman-teman untuk dibahas karena lifestyle anak muda itu yang dekat ya coffee shop tadi. Gitu ya. Dan sekarang orang ngopi bukan cuma karena ingin minum kopi saja, seperti yang kita diskusiin barusan. Tapi bisa untuk meeting, tugas, ngobrol, meet time, bahkan bikin konten, iya nggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Dan menurut Dila nih, kenapa coffee shop ini bisa jadi bagian dari lifestyle Gen Z sekarang?
1: Karena menurut aku ya Bang, coffee shop itu menawarkan lebih dari sekadar minumannya aja. Makanannya ada, terus juga kayak... tempatnya bagus, enak buat nongkrong, apalagi ada musik ya kayak aku bilang tadi tuh, kayak bikin kita betah gak sih
2: lama-lama
1: di sana, apalagi free wifi itu.
2: Aduh. Itu bisa sampai semalaman sih.
1: Iya.
0: Pesannya satu tapi nongkrongnya
2: berjam-jam seharian.
1: Dan bisa jadi tempat untuk bertemu teman juga, ya sih Bang. So, just sometimes we're not just buying coffee, we're buying the experience-nya juga. Cuman gak beli kopi aja gitu. Pengalamannya juga ada, nongkrong bareng teman, abis pulang kuliah lagi hetik-hetiknya ya kan. Ntar nongkrong yuk ke kafe gitu.
2: Iya, tapi kan kalau terlalu sering tuh nggak bagus gitu nggak sih?
0: Ah, ini menarik nih.
2: Coffee shop.
0: Teman-teman.
2: Iya nih.
0: Iya. Ini menarik banget gak sih? Ya. Sebenarnya kita juga gak harus menganggap semua pengeluaran untuk lifestyle itu buruk, betul gak sih?
2: Bener banget.
0: Tapi kalau misalkan seperti yang Naila sampaikan, kalau misalkan terlalu sering, itu gimana? Gimana?
2: Itu gimana tuh buat teman-teman?
0: Dan kalau misalkan memang kita sudah punya budget, teman-teman ya, untuk entertainment atau ya nongkrong-nongkrong gitu ya, teman-teman. It's okay, gak apa-apa gak sih?
2: Gak apa-apa dong.
0: Iya,
1: no problem.
0: Enjoy it ya.
1: Yang
0: penting, yang penting jangan sampai lifestyle ini mengambil uang yang seharusnya teman-teman ya.
2: Bener
0: untuk
2: banget.
0: Digunakan sebagai kebutuhan kamu, tapi teralihkan nih.
2: Yes, I think so.
1: Bener
0: ke hal-hal yang gak seharusnya.
2: Iya,
0: misalkan
2: banget.
0: Nongkrong yang gak bisa diberhentiin. Aduh, Senin sampai Minggu harus nongkrong.
2: Aduh. Itu kayaknya langsung tipis kali ya dompetnya, mania terbang gitu.
0: Bener.
1: Iya bener banget teman-teman Pro 2. Ketika kita mulai kehilangan kontrol nih ya. Misalnya kayak kita tahu sudah kita tuh harus berhemat gitu. Tapi ada loh kayak self reward namanya, tahu gak sih? Kayak
2: tahu dong.
1: Nongkrong kayak aku lagi hektik banget nih kuliah, atau aku lagi kayak gini, self reward dulu, ah kapan lagi coba. Apalagi mana ada diskon besar-besaran tuh, kopi ya misalnya awalnya 50.000, ada buy one get one jadi 33.000, aduh.
2: Siapa sih yang gak mau gitu.
1: Sih? Gitu.
2: Bener
1: jadi
2: banget.
1: Kayak, gimana ya, kita ke pressure juga gak sih kadang-kadang?
2: Iya, itu kayak kalau misalnya teman-temannya suka nongkrong, terus dianya misalnya jarang gitu kan. Itu tuh jadi pressure sendiri gitu gak sih ke diri kita?
1: Iya, sebenarnya banget. Terus juga, kita tuh jangan terlalu memaksakan diri kita juga gak sih, naik buat kita harus pergi ke situ. Karena sementara budget kita pas-pasan.
2: Iya, jadi kita kalau misalnya mau pergi tuh ya dipasin juga sama budgetnya. Kalau emang sesuai, ya pergi. Kalau misalnya nggak sesuai, mending di kos aja atau di kamar ngerjain tugas gitu.
1: True, that's when lifestyle becomes pressure. So, buat teman-teman Pro 2, we'll talk about later English Corner. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman menarik soal money dan lifestyle, feel free share your story with us at 0811-669-4800.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Produa FM. Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Akhirnya dapat juga tas idaman aku. Aduh sayang, kamu masuk kantong dulu ya, jangan sampai berdebu. Apaan tuh Cik?
5: Segitunya pakai dikantongin segala.
4: Ini tas aku yang udah lama banget aku pengen. Hasil nabung gak jajan cilok setahun itu.
5: Wah.
4: Ya walaupun masih KW1 ya.
5: Ya elah segitunya, merek luar negeri tuh ya.
4: Ih pastinya mahal. Tapi tunggu dulu, ini tas baru kamu ya? Merek luar negeri juga? Mahal ya?
5: Iya baru, bagus ya?
4: Iya bagus.
5: Gak mahal tahu, ori lagi.
4: Lo, kok bisa sebagus ini tapi murah sih?
5: Iya bisa lah, kan pakai produk dalam negeri. Harganya terjangkau, kualitasnya bagus, pilihan desainnya beragam. Dan yang penting apa coba?
4: Apa tuh?
5: Original.
4: Nyesel, punya aku mahal tapi KW.
5: Makanya pakai produk dalam negeri aja.
6: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga ya, dan juga dua orang yang sudah memberi warna baru di English Corner hari ini, edisi 3 Oktober 2026. Ini kombinasi yang apik banget teman-teman ya, komplit banget, pembahasan yang juga luar biasa bersama Fadilah Mahfuza dan juga Naila Syafwa Meldi. Tapi teman-teman, fun fact dari kedua orang ini adalah yang mana mereka berdua bukan berasal dari kampus yang sama. Yang mana mereka yang pertama, kalau Dila dari Bina Sarana Informatika, sedangkan Naila ini berasal dari UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan kita akan lanjutkan keseruan kita bareng mereka berdua. Silakan Dila and Naila.
1: Oke, hey, still with us ya teman-teman Pro 2. Semoga kalian stay watching us ya. Oke, okay, so we'll talk about money, mulai dari check out, lifestyle, coffee shop. So Naila, menurut kamu nih ya, aku mau nanya, kapan sebuah lifestyle bisa berubah jadi pressure?
2: For me ya, maybe ketika kita harus ngerasa ngikutin semua yang dilakuin teman-teman kita gitu loh. Kayak misalnya, for example nih, teman-teman kita tuh dia suka nongkrong, suka hangout gitu. Nah biasanya kita lagi trying to save money nih, tapi kita harus, we still have goal gitu, kita harus tetap pergi. Karena kita ngerasa kalau kita gak pergi ntar kita gak diterima, ntar teman-teman kita ngejauhin kita gitu. Jadi kayak itu tuh menjadi pressure tersendiri sih buat aku.
1: True, apalagi nanti dibilangnya ah gak asik nih, gak ikut.
2: Iya
1: yeah. Gitu, aduh. Oh ya, ini udah ada nih yang ngirimin sharing cerita tentang money dan coffee shop ini ya. Mereka nih dari, kita jawabin aja ya pertanyaannya satu-satu.
2: Boleh. Aku dulu nih yang baca. Boleh. Ada dari Kak Maila di Bukit Tinggi. Hai Kak, aku Maila dari Bukit Tinggi. Aku sering banget beli barang karena diskon nih, padahal sebelumnya gak kepikiran buat beli. Tapi kalau gak dibeli rasanya sayang karena lagi murah. Itu termasuk FOMO atau impulse buying ya? Kalau ini sih, aku jawab dulu ya.
1: Iya boleh, silakan.
2: Kalau menurut aku sih ini itu termasuk impulse buying gitu ya. Kan ini termasuk kayak tindakan membeli tanpa ada perencanaan gitu. Cuma karena ternyata lagi free ongkir nih, ternyata lagi ada flash big sale-nya. Jadi kayak udahlah beli aja gitu, kayak yang tadi kita bilang.
1: Iya bener.
2: Kayak why not gitu, kapan lagi ada diskon besar-besaran gitu. Jadi ya udah kebeli aja, padahal sebenarnya itu tuh kita nggak butuh banget gitu.
1: Yes,
2: menurut aku
1: gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih dari Fajar dari Padang Panjang. Halo Kak Fajar. Aku dia nanya nih, halo Kak, aku mau nanya, teman-teman aku sering banget ngajak nongkrong atau jalan-jalan gitu. Kadang aku sebenarnya lagi gak punya budget, tapi tetap ikut karena takut dianggap gak asik. Gimana cara bilang enggak dulu tanpa merasa guilty ya?
2: Oh, ini kayak aku tadi ya, yang aku bilang ngerasa kayak merasa takut ditinggal gitu kan.
1: Bener.
2: Gimana nih menurut Dila?
1: Tapi kalau kamu lagi di fase save money ya, gak masalah sesekali kamu nolak gitu. Jadi kayak nolaknya itu dengan cara yang baik juga sih, nggak langsung geragas
2: kayak enggak gitu, nggak mau.
1: Jangan
2: dong.
1: Di ngomong dengan baik-baik kayak maaf ya kali ini nggak ikut dulu, mungkin cari alasan yang lebih masuk akal kali ya, karena ada kegiatan mungkin di kampus gitu kan.
2: Nah, iya benar banget.
1: Aku gitu sih.
2: Iya, aku juga ngerasa kalau misalnya nongkrong-nongkrong ini kan, budaya nongkrong ini jadinya bisa jadi tekanan gitu nggak sih di kalangan Gen Z gitu. Karena kan misalnya teman-teman yang lainnya pergi terus dia nggak pergi, kadang ngerasa nggak enak, ngerasa takut ditinggal gitu.
1: Iya, tapi takut nanti dikira nggak asik sama tongkrongannya.
2: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa banget kok kalau misalnya kamu lagi saving money ya. Nggak apa-apa kalau kamu tuh tolak, tapi tetap dengan cara yang baik.
2: Betul banget tuh. Nah selanjutnya itu ada pertanyaan dari Nadia yang berasal dari Solok nih. Aku punya prinsip hidup cuma sekali, jadi jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Menurut kalian, self reward itu batas wajarnya sampai mana? Aku lagi berusaha nabung. Nah, tapi di sisi lain, aku juga ingin menikmati masa muda. Kadang bingung nih, harus lebih banyak saving atau spending. Menurut kakak, gimana cara menemukan balance-nya?
1: Dari kamu
2: gimana ya? Aduh, susah juga ini, karena aku juga mungkin kayak gini ya. Bener sih kalau prinsip hidup, kayak hidup cuma sekali, jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Karena kadang menurut aku kalau kita pelit sama diri sendiri tuh ada aja kejadian yang harus kita ngeluarin uang justru lebih besar gitu.
1: Of course, bener
2: ya banget. Iya kan, kalau aku kayak gitu. Nah, tapi boleh sih, self reward juga boleh kok. Tapi ya jangan sering-sering kayak yang kita bahas dari tadi nih.
1: Ya,
2: harus
1: bener.
2: Ada batasan antara kita self reward atau emang cuma pengen beli aja gitu. Iya. Ya kalau self rewardnya, self rewardnya sesekali sih nggak masalah, cuma ya jangan sering-sering gitu.
1: Iya, yes, benar banget. Terus biar balance gitu, kamu juga harus nentuin nih, kamu tuh sesuai kebutuhannya nggak sih dari yang kamu keluarkan banget itu, atau cuman kamu ikut-ikut aja seperti yang kita omongin tadi, kayak jatuhnya ke FOMO gitu.
2: Nah, benar banget juga. Nah, kalau untuk yang tadi kan dia nanya gimana biar balance gitu ya antara saving ataupun spending. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin caranya, aku tuh biasanya udah misahin uangnya gitu loh. Yeah, yang bener. Ini untuk aku simpan, kalau yang ini untuk main. Jadi aku tuh udah bisa ngelola gitu loh antara yang aku pisahin sama yang untuk aku mainnya nanti atau untuk self reward aku deh gitu.
1: Bener. Jadi balance ya, nggak nyampur antara keinginan sama yang nanti kamu tabung.
2: Iya, gitu. Bener banget. Kalau Dila gimana, kayak gitu juga nggak?
1: Aku sekarang juga menerapkan prinsip seperti itu sih.
2: Oh, iya.
1: Ya supaya nggak kecampur sama yang pengen aku keluarin nih buat benar-benar butuh banget gitu ya. Jadi yang lain tuh bisa aku save dulu gitu.
2: Iya kan, benar banget.
1: Terus selanjutnya ada Nabila dari Payakumbuh nih.
2: Betul.
1: Halo Kak, aku lagi berusaha nabung, tapi di sisi lain aku juga ingin menikmati masa muda nih. Kadang-kadang bingung harus lebih banyak saving atau spending. Caranya gimana ya? Nih sama gak sih pertanyaannya?
2: Iya, ini yang tadi nih mirip.
1: Tapi gak apa-apa, balik lagi itu kita pandai-pandai mengelola keuangannya juga. Terus juga kalau disimpan, apa sih maksudnya tuh kayak kalau bisa uang yang kamu keluarin itu benar-benar itu kebutuhan kamu gitu.
2: Iya.
1: Jadi gak cuma sekedar ikut FOMO-FOMO-an sama teman-teman kamu aja gitu. Tapi

0: I need itu. Padahal setelah dibeli nih barangnya malah jarang dipakai. Menurut teman-teman gimana nih?
1: Aduh, aku relate lagi yang kayak ini nih. Sering ya gitu, pasti kayak kita, apalagi cewek ya, cewek itu paling ngelihat yang lucu dikit pasti pengen beli. Padahal sebenarnya nggak yang berguna. Padahal sebenarnya kan nggak yang guna banget gitu kan. Jadi kayak sayang aja sebenarnya. Cuma ya namanya cewek pasti butuh untuk membahagiakan diri sendiri gitu gak sih? Self reward juga sih namanya.
2: Bener banget. Dibalik lagi sama kata self reward ya, tapi kalau kayak gitu terus ya, gak baik juga dong.
1: Gak baik juga
2: ya
1: sih, jangan sering-sering
2: gitu. Boleh kamu buka-buka marketplace gitu ya buat check out, payment dan segala macam. Tapi kamu harus sesuaiin lagi sama kebutuhan kamu. Jangan kamu ngelihat barang lucu dikit kamu langsung check out, padahal nanti barangnya nggak kepake sama sekali. Dan itu sayang banget loh. Duitnya bisa kamu tabung juga buat kebutuhan yang buat kamu simpan nantinya sewaktu-waktu jika kamu butuh. Bener nggak sih Bang Abul?
0: Bener banget. Jadi itu dia ya buat Kak Aurel ya tadi kalau nggak salah.
1: Iya yes, Kak Aurel.
0: Kak Aurel. Iya benar Kak Aurel. Jadi semoga kejawab ya Kak Aurel ya dari sudut pandang baik itu dari Dila maupun dari Naila.
2: One more aku nambahin dikit nih buat Kak Aurel. Kamu harus juga tahu batasannya ya.
1: Gitu. Ini dari tadi ini harusnya tahu batasan ya.
2: Benar. Kadang suka hilaf tau kalau buka aplikasi TokTok Shop itu.
0: Aduh, ini cewek curhat ke cewek nih.
2: Aduh, ya, aduh bener.
0: Cocok ya.
2: Iya, gitu.
0: Cocok banget ya, Kak Aurel pertanyaannya dijawab langsung sama ciwi-ciwi narasumber kita.
1: Iya.
0: Oke, next ada lagi nih pertanyaan dari siapa sebentar. Ini berhubungan dengan coffee shop.
1: Oh, boleh. Boleh nih, boleh.
0: Oke, bentar ya. Ini ada Kak Dinda.
2: Halo Kak Dinda.
0: Ini Kak Dinda kirim pertanyaan. Aku suka banget coffee shop. Buatku, having coffee while working or just spending time alone feels like a little reward. Tapi belakangan aku sadar, hampir setiap minggu ada aja uang yang keluar buat coffee shop. Itu gimana?
1: Aduh.
0: gimana? Monggo. Dila dan Naila.
1: Dila dulu atau gimana?
2: Aku dulu kali.
0: Dari Kak Dinda ya.
2: Iya. Oke, Kak Dinda, ini kayaknya hampir relate deh sama aku ya. Apalagi kalau udah hektik buat masuk kuliah gitu kan, pasti gak bisa jauh-jauh sih dari coffee shop ini gitu kan. Apalagi kalau udah nongkrong tuh suka gak tahu waktu juga.
0: Aduh. Bahaya.
1: Bahaya.
2: Apalagi kalau udah dikasih free wifi gitu kan, aduh bisa berjam-jam kayak rumah sendiri di coffee shop.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi buat Kak Dinda itu dikurangin ya, buat nongkrongnya boleh banget kok. Tapi sebisa mungkin kamu nanti kurangin dari yang satu minggu itu ada 4 kali, kurangin jadi 2 kali dulu dalam seminggu. Karena harus saving money, karena indis ekonomi juga gak
1: sih. Indis ekonomi ya sih, benar-benar.
2: Karena kalau kamu nurutin itu semua, lama-lama nanti kamu sendiri yang ngerasa nanti pada akhirnya, aduh kalau kayak gini, maksudnya tuh kayak, aduh kalau aku kayak gini, kenapa aku sebenarnya beberapa buat kebutuhan selanjutnya ya.
1: Jadi
2: bisa tahu buat beli kebutuhan lain, nanti ada penyesalan gitu kayak, kenapa ya uangnya aku tabung aja gitu. Padahal aku bisa beli ini lagi, malah aku pakai buat nongkrong gitu.
0: Oh,
2: jadi dikurangin aja ya Kak Dinda, boleh kok nongkrongnya ke coffee shop itu dalam satu minggu itu bisa misalnya 4 kali misalnya kan dikurangin lagi jadi 2 kali atau 1 kali aja gitu.
0: Oke, thank you Kak Dila atas pandangannya. Next kita ke Kanaila, gimana tuh Kanaila?
1: Nah, kalau dari aku kayaknya ini relate banget ya, karena aku juga sering nongkrong gitu di itu sama teman gitu.
2: Bener.
1: Mungkin emang kalau dikurangin mungkin emang susah gitu ya, karena kadang kan kita kayak kalau aku bisa lagi capek atau pengen nugas, kalau nugas sendiri di kos tuh kan kayak kadang tuh pengennya bawaannya tidur aja kalau orangnya di kos gitu kan. Tuh kayak ya udahlah ajak aja deh kak teman terus pergi nongkrong gitu kan di coffee shop. Ya sebenarnya juga enggak yang nugas banget, cuma kayak karena suasananya rame jadi kayak semangat ngerjainnya tuh lebih ada gitu kan. Cuma kan sebenarnya kalau untuk nongkrong terus-terusan minum kopi selama 1 minggu itu kan juga nggak baik gitu ya.
0: Bener.
1: Untuk kesehatan juga kan nggak baik, nggak cuma untuk uang nih, nggak cuma untuk buat money, cuma buat kesehatan
2: yourself
1: juga kesehatan juga nggak baik. Jadi kalau misalnya seminggu sampai yang benar-benar full seminggu nongkrong kayaknya ya emang harus dikurangin. Kayak kata Dila tadi, mungkin yang biasanya full seminggu dikurangin jadi 2 kali apa 3 kali gitu. Terus juga kan kalau misal mau nongkrong nggak mesti yang harus di kafe.

0: workshop kayak kita misalnya ke kosnya teman bareng-bareng ngerjain sama-sama atau ke perpustakaan. Bener. Nah, itu kan lebih bagus.
1: Atau di kampusnya sendiri enggak
0: iya,
1: sih?
0: Iya, di kampusnya. Gitu.
2: Betul.
0: Bener banget. Kalau Abang gimana kalau ngerjain tugas tuh sering di kafe?
2: Nongkrong di rumah teman, Abang.
0: Oh iya. Oh,
2: iya.
0: Iya dong.
2: Dan di sana juga kayak gimana ya? Kalau misalkan kita bandingin dengan kita nongkrong di kafe misalkan. Abang rasa akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah terlalu sering sama kayak Kak Dinda gitu ya. Setiap minggu itu kan juga gak baik buat kesehatan, gak baik dari segi finansial dan lain sebagainya. Mungkin boleh nih Kak Dinda banting setir sesekali untuk nongkrongnya di rumah teman aja. Karena bisa sambil rebus mie.
0: Iya,
1: lebih hemat lagi.
2: Lebih hemat, bener.
0: Bener banget. Terus beli aja kopi yang sasetan, terus kita buat sama-sama.
2: Betul, masih bisa ternyata ya.
1: Ekonomi
2: banget.
0: Bener banget.
2: Oke, thank you banget buat Kak Dinda ya yang udah tanya dan juga Kak Aurel melalui DM Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan teman-teman Pro2, kalau udah ngomongin terkait ini yang deket banget dengan anak muda, ini sebenarnya gak cukup ya kita bahas 1 jam. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kita break dulu sejenak ya teman-teman. Dan nanti kita akan masuk ke momen akhir buat Dila dan juga Naila. Kesimpulan terkait pembahasan kita terkait Money Talks, Check Out, Lifestyle, Coffee and the Pressure to Keep Up. So, teman Pro 2 pastiin tetap di English Corner di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, nama Pro 2 balik lagi kita di segmen terakhir ya, English Corner edisi hari ini. Dan kita sudah ngobrol banyak banget teman-teman Pro 2 ya tentang money and lifestyle, mulai dari kebiasaan check out, FOMO, coffee culture hingga self reward. Karena pada akhirnya teman Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang punya barang paling mahal, siapa yang paling sering nongkrong atau siapa yang paling mengikuti tren. Bener enggak teman-teman?
1: Banget true sih, you can enjoy your life gitu ya kan. Kamu boleh ngopi, boleh shopping, boleh traveling, bahkan self reward ke diri sendiri tuh gak apa-apa banget. As long you know ya, bang, know your limit, you tahu batasannya ya.
0: Yeah.
1: Well okay, so kita bakal masuk ke segmen word of the day.
0: Yo, Naila.
2: Nah, benar banget nih, Bang Abul sama Dila. The first word is pressure. Pressure itu kan tadi udah ada kita senggol sedikit nih.
0: Benar.
2: Pressure itu kan artinya tekanan. Terus gimana? For example tuh kayak I feel pressure to keep up with my friend nih. Kayak aku tuh ngerasa tertekan untuk mengikuti lifestyle-nya kawan-kawan aku. Kayak tadi kan ada tuh dari teman-teman yang udah bertanya.
0: Iya.
2: Benar banget. Nah itu tuh jadi tekanan tersendiri untuk mengikuti lifestyle dari teman-temannya. Padahal kan mungkin lifestyle-nya kurang sesuai kali ya sama dia gitu, apalagi sama aku mungkin.
1: Terus second is lifestyle nih, kayak yang tadi udah kita singgung, lifestyle berarti gaya hidup ya. Contohnya tuh everyone has a different lifestyle, setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda, jadi kita nggak selalu harus ngikutin gaya hidupnya mereka gitu. Nanti pada akhirnya nanti kita bakal kewalahan juga nggak sih, Bang, kalau kita selalu ngikutin lifestyle-nya orang lain padahal kita sendiri nggak bisa ngikutin itu gitu,
2: cuma dipaksa gitu kan.
1: Dan pada akhirnya kita bakal kewalahan sendiri,
2: capek sendiri.
0: Jangan sampai teman-teman Pro 2 ya.
1: Yes.
2: Jangan sampai kayak gitu. Terus juga the last one is treat yourself. Nah kalau ini tuh kan misalnya kayak yang tadi udah kita bahas nih, kita boleh kok beli sesuatu untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk buat mungkin itu jadi kebahagiaan kecil buat kita. Kayak misalnya kan I work really hard this week, so I decided to treat myself gitu. Kayak ini sama aja kayak self reward sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh minggu ini ya aku tuh udah kerja keras banget loh rasanya hari ini, kayak udah ngerjain banyak hal. Jadi ya udah deh, untuk bikin aku bahagia minggu ini aku mau beli, aku mau ngopi-ngopi cantik deh, aku mau beli dessert yang enak deh, atau misalnya beli baju gitu. Nah itu bisa sih untuk jadi self reward di diri kita sendiri.
1: Boleh banget, asal tahu batasannya ya.
2: Iya,
1: benar. Enggak selalu kayak khilaf nih, aduh tiba-tiba udah boncos aja gitu.
2: Itu udah tipis dong nanti uangnya mainnya.
1: Oke ya teman-teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah hampir saat di penghujung acara nih buat program English Corner pada pagi hari ini. Mulai dari kebiasaan kita yang check out, FOMO, coffee shop, sampai ke lifestyle. Dan yang paling penting nih ya, kita tuh jangan pernah merasa bahwa nilai kita tuh ditentukan oleh barang yang kita punya atau lifestyle yang kita jalani, ya gak sih Bang?
0: Setuju banget, betul banget.
2: Kalau kita ngerasa apa yang kita lakuin itu bergantung sama nilai kita, tuh bergantung apa yang kita lakuin sama apa yang kita beli, itu kan gak sesuai gitu.
1: Bener
2: belum
1: banget.
2: Tentu sesuai sama lifestyle hidup kita sendiri.
1: Betul. Terus thank you so much for hanging out with us English Corner for today. It's been so much fun and we hope you enjoy as we did. See you in the next episode teman-teman Pro 2. Terus juga ini momennya lesnya Naila sih,
0: iya,
1: Bang, ada sedih
0: banget. Gimana tuh Naila, apa yang mau disampaikan buat teman-teman?
2: Aku kan Kamis kemarin juga udah bilang, udah kemarin sama Bang Abul juga, hari ini juga sama Bang Abul. Makasih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin selama ini udah ngikutin aku, ikut calling sama kakak-kakak, sama abang-abangnya di siaran. Semoga selalu suka sama callingan aku di sini, dan semoga aku bisa kembali lagi ke sini. Amin.
0: Amin. Dan teman-teman Pro 2 perlu kamu ketahui juga ya bahwasanya Naila, benar apa kata Dila bahwasanya ini adalah momen akhir ya, ketemu sama kamu. Dan Naila bareng Yuni ya?
2: Iya, ini.
0: Berdua aja.
2: Berdua aja selesainya.
0: Oke, siap. Sukses selalu ya.
2: Makasih ya, Abul. Bang Abul juga, Dila juga.
1: Iya, sama-sama. Iya. Semoga proses skripsinya berjalan
2: lancar.
1: Amin.
2: Amin.
0: Dan teman-teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program English Corner edisi hari ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah join, yang udah kirim pertanyaan. Tadi udah dibacain sama Dila, udah dibacain sama Naila. Ada yang dari Payakumbuh, Padang Panjang, Padang. Terus juga ada dari
2: Bukit Tinggi.
0: Thank you banget buat teman-teman ya yang udah join bareng kita di pagi menjelang siang ini. Dan tentunya tak lupa, thank you so much Dila and Naila untuk episode kali ini. Udah luangin waktu kalian berdua di pertemuan yang sangat hangat ini ya. Oke, teman-teman Pro 2, and that's I wrap for today English Corner. Ternyata pada akhirnya teman-teman ya, hidup itu bukan tentang siapa yang punya barang paling mahal, siapa yang paling sering nongkrong, atau siapa yang paling mengikuti tren. Setuju ya?
3: Setuju banget.
0: It's about knowing what makes you happy, what you can afford, and what truly matters to you. Jadi, yeah, thank you so much ya for spending your time with us. I am Ashabul, and this has been English Corner. See you on the next English Corner, teman-teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi teman Pro 2 tepat pukul 10.03 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di hari ini kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 untuk di siang hari ini teman Pro 2 Perum Bulog ini menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan juga harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan tentunya penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilitas harga pasar, harga beras di tingkat pasar. Dan tentunya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani ini mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulannya. Dan tentunya menurut Rizal sendiri penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan juga menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2 untuk di siang hari ini ya. Dan kita datang informasi datang dari dunia olahraga. 4 atlet lead panjat tebing Indonesia tembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka adalah Putra Tri Ramadhani dan juga Ramadhan Rafiandi, Sukma Lintang Cahyani dan juga Alma Arielasani. Dan tentunya Putra yang akrab disapa Sron dan ini menepati peringkat ketiga semifinal Putra dengan 36 hole ya. Sementara itu Rafiandi berada di urutan ketujuh dengan 23 hole. Di sektor putri, Sukma menepati peringkat ke-6 sedangkan Alma ini berada di urutan ke-7 dan keduanya mencatatkan 39 hole untuk memastikan tempat di final yang berlangsung Sabtu 3 September 2006 di Port Mase Nagoya Exhibition Hall di Jepang. Dan the last not but least sebab produk untuk informasi di pagi hari ini, Amazon memperbarui serial spin-off A Reacher berjudul Negley untuk musim keduanya ya. Dan seringnya serial Negley ini pertama kali tayang di Prime Video pada 12 September mendatang dan bertepatan dengan penayangan episode terakhir musim keempat A Reacher. Kalau kita melansir dari Variety Top Pro 2, menurut Amazon musim pertama, Negley ini telah mencapai 40 juta penonton dalam 13 hari pertama penayangannya. Dan tentunya Amazon tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah penonton tersebut ya. Dan Amazon juga disebut musim panas pertama Negley sebagai serial orisinil dengan debut penayangan terbanyak keempat dalam sejarah Prime Video. Dan sebanyak 52% penonton musim pertama Negley ini berasal dari pasar internasional. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat kita sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Menualah denganku dari Yogi Yanandas dan juga Hendro Jasmoro, teman Pro 2 ya. Bukan target kita ke jam 10.13 and welcome back bareng Emil teman Pro 2 untuk edisi kali ini di hari Sabtu. Happy weekend semuanya teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini di hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2026. Ini which is masih awal bulan banget teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman-teman Pro 2, di kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 10 ini start teman Pro 2 sampai ke jam 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di pagi siang ini ya teman Pro 2. Dari jam 10 sampai jam 12 setiap harinya kita ada zona musik kamu ya. Dan buat teman Pro 2, kita mau infoin ke teman-teman semuanya bahwasanya link yang kita pakai untuk di Instagram itu adalah link yang terbaru teman Pro 2 ya. Dan juga kalian boleh banget tuh isi nanti di link yang udah aku siapin buat kamu di pagi hari ini di Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau misalnya kalian mau di WA juga boleh di 0811 6099 480. Dan ini cuma sampai jam 12 aja teman Pro 2. Kemudian dari jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu dalam acara. Acara apa teman Pro 2? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Aku bakal nemenin kamu dalam acara Funtertainment ya. Kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Sport. Dan hari Sabtu teman Pro 2 dari jam 2 sampai ke jam 3 kita ada Pro Top 20 ya. Top 20 RRI Bukit Tinggi, tentunya kira-kira siapa yang bakal masuk ke dalam pemuncak 20 kita untuk di minggu ini untuk lagu-lagu Indonesia teman Pro 2 ya. Let's see together nanti di jam 2, oke? Tapi terus stay tune pastinya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2 kesempatan kali ini boleh banget request ya untuk di zona musik kamu ini ya, atau di Pro 2 lain mungkin namanya Pro 2 Hit Leads ya. Untuk kesempatan kali ini kalian boleh banget isi untuk request di Pro 2 Bukit Tinggi itu caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita teman Pro 2 ya. Di situ ada link yang barusan banget aku upload di situ ya. Kalian boleh isi link itu dengan lagu-lagu atau artis kesayangan kalian yang mau kalian putarin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung di WhatsApp kita juga boleh kok di 0811 6099 480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2 di 0811 6099 480. Gampang banget ya, gampang banget ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku tunggu requestan kalian dan aku bakal bacain 2 requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita untuk di siang hari ini. Yang pertama, selamat siang kawan, siang juga, saya Ca. Halo Ca, aku Emil ya, salam kenal ya. Selamat beraktivitas dan juga semangat siarannya Kak. Siap, siap, siap. Makasih banyak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Kemudian ada Kak, selamat pagi. Saya Widya. Halo Widya. Selalu request ya di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Fansnya Sabrina Leonor. Iya, tahu. Izin request lagu Sabrina yang judulnya Selesai dong. Terima kasih. Sama-sama. Nanti setelah ini ya Widya. So ada 2 lagu di sesi ini teman Pro 2 untuk mengawali zona musik kamu kita di siang hari ini ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Prodo masih di Slowat Kobar 8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tomo Prodo balik lagi di Prodo RRI Bukit Tinggi di jam 10.28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan baca lagi nih requestan Tomo Prodo yang udah masuk di weekend kali ini atau di pagi hari ini, Tomo Prodo. Siang lah ya. Dan untuk di siang hari ini ada dari Assalamualaikum Kak, aku Vika Dimatur, request lagu barunya NCT 127 judulnya Blingy. Boleh banget. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak, sama-sama. Vika, ini nanti lagunya selain langsung aku puterin buat kamu ya. Dan kemudian aku juga mau satu lagu lagi kali ya. Aku mau muterin lagu siapa ini? Bentar-bentar. Nah ini dia, ada yang request teman Pro 2 ya. Bentar-bentar, mana dia? Tadi ada deh perasaan ya. Kalau misalnya kita move ke IG dulu bentar, kita cari dulu yang di Instagram aja kali ya, karena memang di WA tadi ada teman Pro 2, tiba-tiba hilang gitu. Dan ini ada di tanggal 3 ya. Ini ada yang request katanya di 08223782 sekian-sekian dari Nusa Tenggara Timur nih ya. Dia mau request lagunya sedikit lebih lama dari Pice Kota. Boleh banget. So, Tomo Prodo jangan kemana-mana, ada dua lagu di sesi ini. So, enjoy the music and here it is.

0: I'm a blingy blingy blingy.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
7: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
6: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
7: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
8: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
9: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
8: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wirausaha dan pengrajin lokal langsung ketiban rejeki.
9: Pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
8: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit!
9: Yuk, bangga berwisata di Indonesia!

Itu pun terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di zona musik kamu untuk di siang hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di pagi, di siang hari ini, tentunya di WhatsApp kita, teman-teman. Ini udah ada dari 0823 8513 sekian. Siang Mil, ini ada Bang Vicky di Aura nih. Halo Bang Vicky, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Jadi Bang Vicky ini dari Aura Atas, Teman Pro 2, tetangganya Bukit Tinggi, neighbor kita nih. Jadi dia mau request lagunya Sawadika ya, by Lisa, boleh. Makasih Mil, semangat siarannya, siap, makasih banyak ya. Nanti setelah ini lagunya langsung aku puterin ya Bang buat kamu ya. Dan Teman Pro 2, next ada juga dari siapa, bentar. Ini dia di 0838-3244 sekian. Assalamualaikum Kak, ini Yosi di Matur. Halo Yosi di Matur, apa kabar? Aku Emil di Bukit Tinggi nih. Ya, dia mau request lagunya Paramore yang judulnya Still Into You. Boleh banget ya. Jadi ada dua lagu barat di sesi ini, Teman Pro 2. And don't go anywhere, terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi. And enjoy.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat

0: berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska, toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas, toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru lihat?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, bro, itu dia barusan aku puterin lagunya dari Paramore ya, judulnya Still On To You, teman-teman, bro. Ya, ini asik banget nih lagunya ya. Ini udah lagu lama tapi masih enjoy banget kita dengerin. Ya enggak sih, teman-teman, bro? Setuju enggak nih, teman-teman, bro? Harusnya setuju ya. Dan teman-teman, bro, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi, tapi enggak kerasa udah 51 menit kita meninggalkan pukul 10 untuk di hari ini. Itu tandanya di part yang pertama di Suara Musik Kamu akan segera berakhir ya. Dan aku bakal puterin satu lagu terakhir buat kamu di di siang hari ini, teman produser, sebelum kita beralih ke part yang kedua. Tentunya kalian masih bisa request, dan aku tungguin requestan kalian di part yang kedua ya. Dan kita bakal happy-happyan, tambah enjoy lagi, tambah seru-seruan lagi di part yang kedua dalam acara Zona Musik Kamu ini. Dan teman produser, jangan kemana-mana, ini ada lagunya Jonas Blue dari yang judulnya Mama ya. Yang mana ini lagunya vibes-nya 2018-16 gitu ya. Yang mana ini asik banget untuk kita dengerin. So jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, and here it is the song.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Topo Pro 2 balik lagi di Selamat Kopal Lopo Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Topo Pro 2 balik lagi ya, bareng aku Emil di zona musik kamu kali ini untuk di part yang kedua dari jam 11 sampai ke jam 12 siang ini, Topo Pro 2. Dan tentunya aku bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi. And we move to Instagram dulu, Topo Pro 2, yang udah kalian banyak banget nih kalian request ya dari link yang udah kalian isi tadi. And buat kalian yang belum tahu gimana caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang terbaru banget sama Pro 2 yang ada gambar akunya ya di situ ya. Dan link itu boleh kalian isi untuk edisi kali ini ya. Itu udah untuk link yang terbaru banget nih sama Pro 2 untuk di TW4 ini, ada dari Oktober sampai ke Desember ya. Dan sama Pro 2 pada kesempatan kali ini tentunya teman Pro 2 boleh banget request ya di Instagram itu. Kalian boleh isi linknya, isi lagunya atau artis kesayangan kalian yang mau kalian putar di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau ada salam-salamnya boleh sekalian ya. Ada kolomnya di situ sekalian. Dan sama Pro 2 masih bingung untuk isinya gimana? Langsung aja ke WhatsApp kita aja ya di 0811 6699 480. Sekali lagi aku ulangi, Topo Pro 2 di 0811 6699 480. Gampang banget ya, pastinya gampang banget. Dan tetap aku tunggu requestan kalian untuk di hari ini ya. Jangan sampai lewat dari jam 12, oke? Kalau udah mepet-mepet kita gak bisa muterin sama Pro 2 ya. Dan sama Pro 2 ini ada lagunya siapa ini yang request sama Pro 2 ya di tanggal 3 kali ini. Ada Kak Dewi Kurnia 53 di Jawa Timur. Halo Kak, dia mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Boleh ya. Dan saya selalu Kak, dan juga salam buat Om di Pontianak. Boleh banget Kak Dewi Kurnia. Semoga Omnya lagi dengerin aku ya hari ini ya. Kemudian ada juga yang request Sumba Karyadi ya di Jawa Barat. Katanya dia mau diputari Jaga Rasa Samuel Cipta. Salam untuk kakak penyiar dan juga seluruh pendengarnya. Terutama Pro 2 ada salam nih dari Kak Sumba Karyadi ya. Semoga yang lagi dengerin aku tersampaikan salamnya buat kalian semua ya. Dan juga Topo Pro 2 nanti masih ada lagi. Tadi kan aku tadi muterin lagunya sedikit lebih lama ya dari Pice Kota itu. Special request dari kakaknya tadi dari Nusa Tenggara Timur. Dan salam buat Mas Fahri. Nah, Mas Fahri ini siapa ya? Dan gak apa-apa, ini udah aku puterin tadi. So, here it is, ada dua lagu Topo Pro 2. Lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan juga Samuel Cipta dengan Jaga Rasa. So terus stay tune di Pro 2 di Bukit Tinggi. And enjoy the music. Here it is.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tepat Prodo masih di 94,8 Prodo FM, RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu ya. Tadi barusan kita puterin lagu Jaga Rasa dari Samuel Cipta, dan next kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di Prodo RR Bukit Tinggi untuk di hari ini, Tepat Prodo. Oke, Tepat Prodo, untuk requestan hari ini datang dari Instagram kita, teman-teman ya, dari Kak Srian Diawati 18 dari Bali nih ya. Dia mau request lagunya Up Up Up dari Sin ya. Hai Kak Emil, semangat siarannya, sehat juga bahagia selalu ya, dari Kak Sria selalu. Tuh, thank you. Gak ada aku di TikTok, dicariin sama Instagram Tepat Prodo ya. Thank you so much buat Kak Sria selalu di sini. Lagunya udah aku siapin buat kamu di siang hari ini Tepat Prodo ya. Dan aku juga ada satu lagu dari requestan kalian yang udah masuk di malam di siang hari ini. Ada yang mau diputerin lagunya Ardito Pramono nih di 08 22 579 sekian ya. Katanya dia mau diputerin dong kan lagunya Ardito Pramono, udah lama gak dengerin yang judulnya Walking Up Together With You. Boleh. So ada dua lagu di sesi ini Tepat Prodo, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, Topo Pro 2 masih di Slomot Koma Lama Pro 2 FM, tempat terbaik kau. Masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi, Topo Pro 2 ya, untuk di siang hari ini. Gak kerasa hampir 35 menit, udah setengah jam kita melewati di part yang kedua ini ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kali ini. Udah masuk nih Topo Pro 2 dari Instagram kita. Ada dari Kak siapa ini kira-kira? Ada dari, bentar, ada dari Kak Demia Dilarki ya, dari Kalimantan Barat. Dia katanya mau diputarin lagunya Tak Semudah Hobi Iba dari Nabila Taki. Atau diputarin ya, terima kasih sama-sama. Ini lagunya selain langsung aku puterin buat kamu ya Kak. Dan kemudian ada juga yang mau diputarin lagunya siapa kira-kira? Ada Kak dari, mana ini, bentar, mana, ya ini dia. Ada Kak, bukan Tama Pro 2, ternyata di WA kita nih. Di 08110104 sekian, katanya udah diputerin, aku boleh dong mau diputerin lagunya Angela Carvalho ya judulnya Remuk. Boleh dong pastinya, so jangan kemana-mana Tama Pro 2, terus saya cu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Topo Pro 2 itu dia lagunya Ena udah juga Ariel Semana yang judulnya Sesi Potret Topo Pro 2. Siapa sih yang enggak tahu lagunya? Aduh, Ariel Semana dengan Sesi Potret ini udah udah liar banget lagunya di seluruh sosmed gitu ya, Topo Pro 2, baik itu TikTok, Instagram maupun WhatsApp juga ada bahkan. Dan Topo Pro 2 untuk kesempatan kali ini udah menunjukkan pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Topo Pro 2 itu tandanya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu akan segera berakhir untuk edisi kali ini di 3 Oktober 2026. Dan Topo Pro 2 setelah ini kita akan bergabung di jam 12 ya sampai ke jam 1 dengan acara Funtertainment untuk di edisi kali ini. Dan lagu terakhir buat kamu Topo Pro 2, ini ada special request dari tempat aku namanya Salsa di Banjarmasin. Katanya dia mau diputerin lagunya Nakila dari My Main Gue ya. Dan lagu ini spesial untuk di akhir hari ini atau di Zona Musik Kamu di episode gak tuh, di terakhir penghujung acara Zona Musik Kamu untuk edisi kali ini. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay tune and enjoy the music. And jangan kemana-mana, sekali lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produser RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18, dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harus

Oke teman Prodo, kayaknya kita bakal break terlebih dahulu karena kita udah sampai di jam 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Karena di jam 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat kita bakalan break terlebih dahulu karena akan berkumandang seruan azan zuhur ya untuk di siang hari ini. Tentunya kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami untuk di siang hari ini. And terus saya jadi Prodo Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tepat Produser, sesaat lagi tepat pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali ke seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. Saat di Turburu 2 RR Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, Topo Prodo masih di Sulawesi Kepulauan Prodo FM, tempat terbaik kamu di jam setengah satu ya. Untuk di hari ini Topo Prodo 2, jangan kemana-mana karena kita masih di Prodo RRI Bukit Tinggi untuk edisi kali ini. Dan Topo Prodo, untuk kesempatan kali ini kita udah berada dalam acara Funtertainment. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya buat teman-teman muslim di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa untuk makan siang Topo Prodo 2 ya, karena weekend ini kalau misalnya kita banyak aktivitas, kalau misalnya kita gak makan siang, kita bakal lemes Topo Prodo untuk jalanin hari ya. Dan Topo Prodo, untuk kesempatan kali ini di Funtertainment kali ini Topo Prodo 2 ya, kalau misalnya kita akan ngebahas dulu nih, aku bakal nyepil judulnya dulu, yaitu Bruno Mars dan juga Karol G ini akan berkolaborasi, bukan akan sih, udah berkolaborasi dalam lagu yang berjudul Dance With Me. Nah teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin Bruno Mars ya, kayaknya kita nggak perlu banyak intro lagi teman Prodo. Penyanyi satu ini banyak baru aja kembali dengan video musik terbarunya yang berjudul Dance With Me. Jadi video musik ini resmi dirilis di 1 Oktober kemarin ya, 2006, dan yakin bikin menarik lagi nih, Bruno Mars ini gak sendirian, ada penyanyi asal Kolombia, Karol G, yang jadi bintang utama dalam video ini teman Prodo 2. Dan tentunya Dance With Me sendiri ini merupakan salah satu lagu dari album solo keempat Bruno Mars yang berjudul The Romantic. Jadi buat kalian yang ngikutin perjalanan album terbarunya Bruno, video musik ini bisa dibilang menjadi visual terbaru di era The Romantic ya. Dan kalau misalnya biasanya Bruno Mars ini identik dengan lagu yang bikin kita pengen joget sama Prodo 2, kali ini dia juga membawa suasana yang lebih romantis lagi nih. Nah terus sebenarnya kayak apa sih cerita Bruno Mars dan juga Karol G di video musik ini? Kita bahas lanjut nanti di segmen berikutnya teman Prodo 2. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Prodo 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Mulia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Borhaver dengan Billie Eilish sama Pro 2 ya, mengantarkan kita ke jam 12.41 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi pembahasan lagunya Bruno Mars, yaitu tema Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian menariknya lagi dari video Music Dance With Me ini. Jadi cerita videonya dimulai dari ketika Bruno Mars ini menghubungi Karol G melalui telepon ya. Dan setelah itu Bruno langsung menuju ke kediamannya Karol G sambil membawa suasana musik yang khasnya sendiri gitu. Nah, kebayang nggak sih tema Pro 2 bukannya datang sendiri ya, ternyata Bruno ini malah datang ditemani sejumlah pemain musik dan juga langsung membawakan lagu nih tema Pro 2. Dan sementara itu Karol G ini digambarkan berada lagi di balkon ketika melihat Bruno datang ya. Jadi sepanjang video nih tema Pro 2 ya, Bruno ini seperti sedang berusaha menarik perhatian Karol G dengan cara yang romantis. Tetapi tema Pro 2 tetap dibalut dengan musik dan juga gaya khas Bruno Mars ya. Dan sampai akhirnya tema Pro 2 Karol G ini ikut masuk ke dalam alur cerita dan juga mereka berdua ini berinteraksi secara langsung. Nah, kalau biasanya kita lihat Bruno Mars ini kan tampil dengan koreografi ya, dan juga panggung yang besar banget gitu. Kali ini konsepnya terasa lebih seperti cerita pendek romantis sama Bruno. Tapi ternyata ya, Dance With Me ini bukan pertama kalinya Bruno dan juga Karol G bekerja sama atau collab gitu. Ada cerita sebelumnya yang bikin kolaborasi mereka ini makin menarik lagi. Nanti kita bakal bahas ya, kita spill-spill nanti aja ya. So, jadi kemana-mana tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada Lihat Kebunku dari aku JJ yang bakal nemenin kita di siang hari ini sebelum nanti kita beralih acara sama Pro 2. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa udah 12.51 menit kita meninggalkan pukul 12.01 di hari ini ya. Itu tandanya kebersamaan kita di Funtertainment akan segera berakhir. Dan teman Pro 2, selain sibuk dengan album dan juga video musiknya dari Dance With Me, Bruno Mars ini ternyata saat ini juga sedang menjalani The Romantic Tour ya. Tour ini menjadi salah satu rangkaian konser utama dari Bruno Mars. Jadi ini setelah satu dekade gak ngejalanin tour utama nih teman Pro 2. Jadi bisa dibilang The Romantic ini bukan cuma soal album baru aja nih, tapi juga menjadi momen baru dari Bruno kembali aktif dari rangkaian pertunjukan besar. Nah, kalau misalnya kamu ngelihat Dance With Me Bruno Mars ini tetap mempertahankan hal yang sama dari ciri khasnya, yaitu musik yang catchy, penampilannya playful, tapi sekarang dikasih sentuhan romantis ya yang lebih kuat. Apalagi ada Karol G di dalamnya. Waduh, keren banget ya. Yang bikin ceritanya, videonya ini terasa semakin hidup. Jadi buat Oba Pro 2 yang belum sempat nonton Dance With Me, bisa jadi salah satu video musik yang masuk playlist tontonan akhir pekan kalian ya. Dan kalau Bruno Mars udah ngajak Dance With Me, masa iya kita cuma diem aja teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jadi kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi terus aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman-teman, itu adalah benar-benar dengan jiwa Bunda Risyada Saraswati ya, dan mengantarkan kita ke jam 1 siang lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tandanya kita sudah berada dalam acara Purwodadi Spot untuk di hari ini, edisi 3 Oktober 2020. Oke, teman-teman, untuk informasi di Produk Sport kali ini, info ada Charles Leclerc ini tercepat di FP2 GP Bahrain di Sepang sama Produk. Jadi teman-teman, kita masuk ke dunia balap Formula 1 dulu nih ya. Kalau misalnya kita ngomongin Formula 1, setiap sesi latihan aja persaingannya ya udah bisa bikin penasaran nih, apalagi kalau misalnya udah masuk ke sesi balapan. Nah, di FP2 Grand Prix Bahrain yang digelar di sirkuit internasional Sepang, Charles Leclerc ini dari Ferrari berhasil jadi pebalap tercepat ya. Jadi Leclerc ini mencatat waktu 1 menit 37,528 detik. Dan tentunya catatan ini cuma unggul 0,099 detik dari Isaac Hajar yang berada di posisi kedua. Dan sementara itu Lando Norris ya mengisi posisi ketiga. Jadi tiga besar FP2 kali ini ditempati Leclerc, Hajar dan juga Norris sama Pro 2. Dan yang paling menariknya adalah Max Verstappen ini justru berada di posisi keempat, padahal di sesi awal Verstappen ini sempat langsung mencatatkan waktu yang cukup cepat ya menggunakan ban medium. Dan tentunya kondisi latihan ini kali ini juga nggak biasa sama produk karena ada ancaman hujan dengan peluang mencapai 90%. Makanya para pebalap itu nggak mau buang-buang waktu dong. Baru sesi dimulai, seluruh 22 pebalap ini langsung turun ke lintasan. Nah, kalau biasanya kan pebalap itu punya strategi kapan harus menggunakan ban tertentu, ancaman hujan kali ini bikin strategi mereka jadi sedikit berubah. Karena kalau misalnya hujan benar-benar turun, kesempatan mencatatkan waktu terbaik bisa langsung hilang. Nanti kita bakal bahas bagaimana strategi ban para pebalap di FP2 kali ini. Tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kebayang karya kita itu gak cuma jadi penonton di negeri sendiri? Lewat fokus hilirisasi dan ekonomi kreatif di Astacita, industri lokal kita didorong buat naik kelas dan bisa bersaing di tingkat global. Ini saatnya kita generasi muda manfaatin teknologi digital buat bikin inovasi dan buka lapangan kerja baru. Yuk buktikan kalau misalnya kreativitas kita gak kalah saing sama dunia.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
4: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Itu barusan aku putarin lagunya Juk dan juga John Sobi ya, yang judulnya Moon Boy ya. Ini lagu asik banget teman Prodo ya. Dan kita lanjut lagi di Prodo Sport kali ini di jam 13.29 atau jam 1.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo, salah satu hal menarik dari FP2 ini adalah strategi penggunaan ban teman Prodo. Jadi sebagai besar pembalap ini mengawali sesi dengan ban medium. Nah, salah satunya adalah Max Verstappen yang langsung mencatat waktu 1 menit 37,785 detik. Dan tentunya saat itu Verstappen ini bahkan berada di posisi teratas sama Pro 2. Dan tentunya Leclerc ini sendiri masih berada di posisi ketiga dengan selisih skor 0,254 detik. Tapi karena ada ancaman hujan, tim-tim Formula One akhirnya mempercepat penggunaan ban lunak atau Pro 2. Biasanya kan ban soft ini baru digunakan menjelang akhir sesi ya untuk mencari catatan waktu terbaik. Tapi kali ini beberapa balapan itu mulai menggunakan ban soft, yaitu setelah sesi berjalan sekitar 20 menit nih teman-teman. Dan tentunya Pierre Gasly ini menjadi salah satu pembalap yang cukup cepat menggunakan ban lunak dan juga sempat berada di posisi ke-6. Dan kemudian teman Prodo, Leclerc berhasil mengambil alih posisi pertama setelah mencatat waktu 1 menit 37,528 detik. Tentunya Norris juga naik ke papan atas setelah McLaren ini melakukan penyesuaian terhadap setelan mobilnya ya. Dan tentunya Hajar kemudian menyisip di antara Leclerc dan juga Norris setelah mencatat waktu 1 menit 37,627 detik. Sementara Verstappen memilih tetap menggunakan ban medium dan juga nggak ikut melakukan percobaan ban lunak pada fase tersebut. Dan menarik banget teman Pro 2 ya, teman-teman. Jadi bukan cuma soal siapa yang punya mobil paling cepat, tapi strategi pemilihan ban juga punya pengaruh besar. Apalagi ketika cuaca bisa berubah kapan aja ya. Dan tapi bukan cuma soal Leclerc, Hajar, Norris dan juga Verstappen aja nih. Ada juga cerita dari dua Mercedes yaitu yang justru enggak berhasil masuk ke 5 besar. Kita lanjut nanti pembahasannya. So, jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya. Oke, teman Pro 2, 2001 kali mengatakan kita ke jam 1:43 menit waktu Indonesia Barat dalam acara Pro 2 Spot untuk hari ini, teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi ya untuk di segmen yang ketiga ini. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin tiga besar ya, sekarang kita lihat posisi para pembalap Mercedes. Ada George Russell, ada Kimi Antonelli, sama-sama mencoba memaksimalkan ban lunaknya. Tapi hasilnya belum sesuai harapan nih, teman Pro 2. Jadi keduanya ini kesulitan terutama ketika melewati sektor terakhir lintasan ya. Dan ternyata Russell akhirnya berada di posisi ketujuh dengan selisih 0,492 detik dari Leclerc. Dan sementara itu Antonelli ini berada satu tingkat di bawahnya ya. Tentunya posisi kedua dengan selisih 0,532 detik. Dan tentunya jadi dua pembalap Mercedes sama-sama gagal masuk 5 besar di FP2 ya. Dan tentunya di sisi lain Oscar Piastri ini berhasil menunjukkan peningkatan setelah hasil yang kurang maksimal pada latihan pertamanya. Jadi pembalap McLaren itu berhasil menempati posisi keenam dengan selisih 0,371 detik dari Leclerc. Dan kemudian ada Liam Lawson yang berada di posisi ke-9 disusul oleh Pierre Gasly dan juga di posisi ke-10. Tapi cerita menarik lainnya terjadi di tengah sesi nih. Jadi ketika Liam Lawson ini ya dan juga Gabriel Bortoleto ini terlibat duel sepanjang 3 sektor lintasan. Jadi Bortoleto ini bahkan sempat menyalip Lawson dari sisi dalam tikungan satu. Sayangnya setelah itu mobil Bortoleto ini berhenti nih di sektor tengah dan juga memicu virtual safety car. Nah tentunya dengan munculnya virtual safety car ini juga cukup berpengaruh sama produk karena para pebalap kan jadi kehilangan kesempatannya untuk memperbaiki catatan waktunya di menit-menit terakhir. Lalu seperti apa hasil akhir di FP2 selengkapnya? Kita tutup di daftar 10 besar FP2 GP Bahrain di Sepang. Setelah ini jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya aku dapat kesempatan juga nih berkunjung ke salah satu dapur produksi kopi Buki Api di Kelurahan Buki Api. Pasti sahabat kreatif udah gak asing lagi kan dengan kopi Buki Api? Jangan sampai ada yang jawab belum pernah denger ya. Sayang banget loh, soalnya kopi ini namanya aja udah dikenal sama dunia. Penasaran kan kenapa kopi dari Sumatera Barat ini bisa sekeren itu? Ini dia.
2: Kopi asli, kopi murni. Tidak macam campur, aduh. Banyak topor, kok kaya kata, kok kaya makahnya dibawa orang. Kok awak mengalih, kok turun menurun. Kan nenek sari, itu langsung kawak. Menurun sedelahnya.
1: Nah tuh, Bu Desmiati sebagai pembuat kopinya langsung kasih bocoran tuh. Ternyata karena keoriginalannya lah, cita rasanya ini bisa enak sahabat kreatif. Ditambah lagi, kegiatan ini udah dilakukan secara turun-temurun. Jadi pasti udah ada warisan resep khusus ya, yang bikin rasa kopinya nggak berubah walaupun zaman berganti. Dan menariknya nih sahabat, mayoritas penduduk di kelurahan ini berprofesi sebagai pembuat kopi tradisional, atau dalam bahasa setempat disebut dengan parandang kopi. Sehingga usaha rumahan ini menjadi pendorong utama denyut perekonomian warga. Dan sahabat kreatif jangan heran, kalau nanti kamu berkunjung ke sini, kamu akan mendapati di depan rumah atau mungkin di pinggir jalan, itu ada orang-orang yang menjemur kopi. Karena ternyata biji kopi itu memang dijemur dulu sahabat kreatif. Setelah itu baru disangrai dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Diaduk sampai berwarna kehitaman dan sedikit mengeluarkan minyak yang beraroma wangi. Nah, cara inilah yang diyakini membuat aroma kopi Buki Api lebih harum dan berbeda dengan kopi lain yang diolah dengan mesin.
3: Yang menjadi kopi itu nikmat, harum, serta enak, sehubung dengan cara pengolahannya yang manual. Sebab wadahnya adalah pariwak tanah yang terbuat dari tanah liat, sehingga dalam hal merendang kopi, asap tidak terkumpul, lepas, hingga aroma asap itu akan mengudara.
1: Selain itu, untuk menghasilkan kopi yang enak, para perendang kopi harus memperhatikan takaran, suhu, serta pengadukan selama proses merendang kopi berlangsung.
3: Nilai ketergesa-gesaan dalam pengolahan kopi itu sendiri pun harus diatur. Sebab kalau terlalu banyak memasukkan kopi ke wadah tempat merendang kopi itu, akhirnya kopi itu aromanya kurang menarik dan rasanya pun akan mempengaruhi. Begitu juga dengan bahan bakarnya.
1: Kopi yang digunakan adalah jenis Robusta yang didatangkan dari petani kopi di daerah sekitar seperti Baso, Panta, Lawang, Matua, dan Kamang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam meracik jenis kopi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Lutfi, Humas Indonesian Chief Association.
4: Sebenarnya tantangan buat barista, kopi Buki Api ini ternyata kopi jenis Robusta. Nah, sedangkan kopi buat yang diolah sama barista, itu adalah specific coffee seperti Arabica. Jadi ini tantangan buat mereka karena nggak gampang mengolah Robusta ini.
1: Untuk menghasilkan secangkir kopi yang nikmat, butuh kesabaran, ketelatenan, dan dedikasi tinggi dalam menjaga rasa. Cita rasa kopi memang membuat banyak orang terpikat. Tapi, filosofi yang dikandungnya membuat siapapun akan terikat.

22 Love Virtual Safety Car muncul persaingan waktu di paruh akhir sesi, jadi nggak banyak berubah nih Tomo 2. Jadi para pembalap ini juga fokus menjalani simulasi balapan, jadi nggak semuanya mengejar catatan waktu yang tercepat ya. Dan tentunya Charles Leclerc ini akhirnya mengakhiri F2 sebagai pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 37,528 detik. Dan tentunya Isaac Hajar ini berada di posisi kedua dengan selisih 0,099 detik. Kemudian diteruskan oleh Lando Norris melengkapi posisi 3 besar ya. Dan ada juga Max Verstappen berada di posisi keempat dengan selisih 0,257 detik dari Leclerc. Dan tentunya Lewis Hamilton kemudian melengkapi 5 besar. Dan ada Oscar Piastri ada di posisi ke-6 dan disusul oleh Gerasol dan juga Kimi Antonelli. Kemudian ada Liam Lawson berada di posisi ke-9 dengan waktu 1 menit 38,496 detik. Dan tentunya posisi ke-10 ditempatkan oleh Pierre Gasly dengan catatan 1 menit 38,588 detik. Dan tentunya teman berdua, hasil FP2 ini kembali menunjukkan kalau misalnya persaingan Formula 1 ini masih cukup terbuka. Apalagi Leclerc ini memang tercepat di sesi kedua, tapi selisih waktunya dengan para pembalap di belakang juga cukup tipis teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, kondisi cuaca serta strategi ban bakal jadi hal yang menarik untuk diperhatikan menuju sesi-sesi berikutnya ya. Tetap pantengin terus sama Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Sport untuk edisi kali ini di tanggal 3 Oktober 2006. Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan Top 20 Indo ya untuk di hari ini, Indo dulu atau Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana, aku mau pamit sekaligus dari ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah Top 20 Indonesia nanti akan dilanjutkan oleh rekan Uwud yang bakal nemenin kamu di sore ceria untuk edisi kali ini selama 5 jam dari jam 3 ya sampai ke jam 8 malam nanti. So terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and see you tomorrow. Bye bye teman Pro 2.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

ketemu lagi bareng Uut ya. Kita di tanggal 3 Oktober 2026. Wah, udah hari Sabtu lagi aja nih ya. Kalau udah Sabtu lagi, ya it's time for Top 20. Teman-teman Pro 2 dan Uut bakal nemenin kamu dalam 2 jam ke depan ya. Mulai dari Top 20 Indonesia Bukit Tinggi, dan juga nanti bakal ada Top 20 Internasional Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2. Oke, jadi kita bakal countdown 20 lagu Indonesia yang lagi ada di chart kita buat minggu ini. And honestly, teman Pro 2, chart kali ini tuh bener-bener menarik banget ya, karena ada perubahan besar di papan atas. Kemudian juga ada beberapa lagu yang berhasil naik ya. Dan pastinya ada satu new entry yang langsung masuk ke top 20 kita untuk minggu ini. Plusnya lagi nih, posisi nomor 1 minggu ini juga berganti ya teman-teman Pro 2. So, kira-kira siapa sih yang berhasil take over the chart buat minggu ini? Nah, alright, let's get into it. Kita mulai dari posisi ke-20, itu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Turun dari posisi 18 ke posisi 20, tapi setelah 20 minggu bertahan di chart, lagu ini tuh masih berhasil masuk ke top 20 kita. So, ini dia di posisi ke-20, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

lama bertahan, kita bakal lanjut ke pendatang baru yang langsung masuk ke chart kita buat minggu ini. Nah, teman-teman Pro 2, Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow itu langsung debut di posisi 19 lewat Terpesona. Keren ya, gak harus lewat nomor 20 dulu, tapi udah langsung ke 19. So, ini dia di posisi ke 19 ada Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow dengan

Nah, dari pendatang baru, teman Pro 2, kita beralih ke lagu yang udah cukup lama menemani kita di chart top 20. Ada Angie Carvalho dengan Remuk yang minggu ini turun dari posisi 16 ke posisi 18. Tapi after 19 minggu di chart, lagu ini masih bertahan ya di top 20. That's a Quiet Journey sih, teman-teman Pro 2. Dan ini dia di posisi ke-18 ada Remuk dari Angie Carvalho. Money.

Sementara Angie harus turun, posisi berikutnya justru menunjukkan pergerakan yang positif banget. Naik dari posisi 19 ke posisi 17, dan lagu ini baru 2 minggu di chart ya, tapi Pelindungmu dari Ziva Magnolia ini udah mulai bergerak naik nih. Jadi not bad at all ya teman-teman produe. Ini dia di posisi ke-17 ada Pelindungmu dari Ziva Magnolia.

0: aku.
1: Oke, sekarang kita lanjut ke lagu yang justru harus turun beberapa posisi buat minggu ini. Ada Salma Salsabil dengan Hachu yang turun dari posisi 13 ke posisi 16. Tapi walaupun turun 3 peringkat, lagu ini masih bertahan ya setelah 18 minggu di chart kita. Ini dia teman-teman Pro 2, di nomor 16 ada Hachu dari Salma Salsabil.

lagu yang turun, kita beralih ke lagu yang berhasil naik cukup jauh buat minggu ini. Tiara Andini naik dari posisi 17 ke posisi 15 lewat Tulang dan Nadi. Baru 3 minggu di chart dan sekarang, lihat, udah masuk posisi 15. Ya, let's see how far it can go. Ini dia di posisi 15, teman-teman Pro 2, ada Tulang dan Nadi dari Tiara Andini.

Kalau kita ngomongin soal pergerakan naik, nah lagu yang satu ini juga berhasil memperbaiki posisinya. Vanessa Zee dengan Menjauh naik satu tingkat dari posisi 15 ke posisi 14. 4 minggu di chart dan masih terus bergerak pelan-pelan tapi tetap ada progres. Nah, Uwut suka nih yang kayak gini. Di posisi ke-14 teman-teman Pro 2 ada Menjauh by Vanessa Zee.

tapi gak semua lagu minggu ini mengalami kenaikan loh teman-teman Pro 2. Karena lagu yang satu ini harus turun cukup jauh dari minggu kemarin. Liodra dengan Pura-Pura turun dari posisi 8 ke posisi 13. Wah parah, jauh ya turunnya ya. Lumayan banyak nih posisi yang harus dilepas minggu ini. Tapi setelah 17 minggu di chart, lagu ini masih berhasil bertahan ya di top 20 kita. So ini dia, di nomor 13 ada Pura-Pura dari Liodra.

let's move on ke lagu yang justru berhasil naik di minggu ini. Ada Sabrina Leanor ya, naik dari posisi 14 ke posisi 12 lewat Selesai. Emang baru 5 minggu sih di chart kita dan sekarang udah makin dekat ke top 10. Ya, yeah, that's a good move sih kalau kata Uut. So, teman-teman Pro 2, ini dia di posisi ke-12 ada Sabrina Leanor dengan Selesai.

Nah, ngomongin soal top 10, posisi berikutnya itu tinggal satu langkah lagi aja buat masuk ke 10 besar. Ada Naikila dengan Main-Main Gue naik dari posisi 12 ke posisi 11. 6 minggu di chart dan sekarang makin dekat ya ke top 10. Dan so, apakah minggu depan lagu ini bakal berhasil masuk ke 10 besar? Tungguin aja ya. Ini dia di posisi ke-17 ada Main-Main Gue dari Naikila.

Okay, sekarang it's time to get into the top 10. Kita buka ya top 10 ini dengan Akbar Chalai dan Mingse lewat Astaga Bercanda. Walaupun judul lagunya bercanda, tapi kalau soal peringkat sih nggak pernah bercanda ya teman-teman Pro2. So ini dia Akbar Chalai dan Mingse, Astaga Bercanda di posisi ke-10. Mau apa?

2, kita lanjut ke lagu yang juga bergerak naik untuk minggu ini. Tulus dengan Teh Hijau naik dari posisi 10 ke posisi 9. 8 minggu di chart dan sekarang berhasil masuk ke 9 besar. Slowly but surely ya. Ini dia di posisi ke-9

Tapi perjalanan menuju papan atas masih panjang. Kita lanjut ke lagu yang justru harus turun dari posisi sebelumnya. Ada Keisha Lefronka dengan Pelarian, turun dari posisi 5 ke posisi 8. Tapi setelah 16 minggu di chart, lagu ini masih bertahan di top 10 ya teman Pro 2. Oh ya, walaupun harus turun 3 peringkat sih untuk minggu ini. So ini dia di posisi ke-8 ada Pelarian dari Keisha Lefronka.

Nah sekarang kita beralih ke lagu yang berhasil naik 2 posisi untuk minggu ini. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Naik dari posisi 9 ke posisi 7 ya. 9 minggu di chart dan sekarang berhasil masuk 7 besar. Wow, nice move sih ya. Dan ini dia teman-teman Pro 2, di posisi ke-7 ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

sebelum kita masuk ke lima besar ya, ada satu lagu yang harus kita bahas karena pergerakannya cukup menarik ya buat minggu ini. Raim Laude dengan Menari-Nari ini turun dari posisi 3 ke posisi 5. Tapi walaupun harus turun 2 peringkat, lagu ini masih berhasil ya bertahan di 5 besar setelah 15 minggu di chart top 20 kita. So ini dia di posisi 5, Menari-Nari dari

now we're getting closer to the top, teman-teman Pro 2. Nicky Baker featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati ini naik dari posisi 6 ke posisi 4. That's a pretty good move ya. Sekarang mereka tinggal satu langkah lagi menuju top 3. So ini dia di posisi 4 ada Sumpah Mati by Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: speaking of top 3, persaingan di papan atas minggu ini jujur ya, jujur makin menarik. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa turun dari posisi nomor 1 ke posisi 3. Aduh, sedih banget ya, tapi ya udah deh, setelah 14 minggu di chart, lagu ini masih berhasil bertahan ya di top 3. Meskipun nih harus melepas posisi puncaknya di minggu ini. So, ini dia. Di posisi 3 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta.
1: Mungkin langit punya jawaban, dunia yang berhenti berjalan.

kalau Samuel turun dari posisi 1, terus siapa dong sekarang yang berhasil naik mendekati puncak? Of course ada Selena Grace featuring dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, naik dari posisi 4 ke posisi 2. Big move banget nih untuk minggu ini ya. Setelah 12 minggu di chart, lagu ini sekarang tinggal one step lagi menuju posisi nomor 1. So ini dia, di posisi kedua ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto.

Here We Go, your number one song for this week, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita recap dulu lah ya, dari posisi ke-20 untuk chart top 20 Indonesia Bukit Tinggi minggu ini. Ada di posisi ke-20, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi ke-19 ada Bunga Citra Lestari dan Josh Flo dengan Terpesona. Posisi ke-18 ada Remuk dari Angie Carvalho. Di posisi ke-17 ada Pelindungmu dari Ziva Magnolia. Posisi ke-16 ada Hacuh dari Salma Salsabil. Posisi ke-15 ada Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Posisi ke-14 ada Menjauh dari Vanessa Z. Posisi ke-13 ada Pura-Pura dari Liodra. Posisi ke-12 ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Posisi ke-11 ada Main-Main Gue dari Naikila. Di posisi ke-10 ada Akbar Chalai dan Mingse, Astaga Bercanda. Posisi ke-9 ada Teh Hijau dari Tulus. Posisi ke-8 ada Pelarian dari Keisha Lefronka. Posisi ke-7 ada Salah Apa Aku dari Fajar Nor. Posisi ke-6 ada Celah Hati dari Hara. Posisi ke-5 ada Raim Laode dengan Menari-Nari. Posisi ke-4 ada Sumpah Mati by Nicky Baker featuring dengan Andi Rianto. Posisi ke-3 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan di posisi ke-2 ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto. So here we go, your number one song for this week. Ada Adrian Khalif yang berhasil naik dari posisi 2 ke posisi 1 lewat 2001 kali. Setelah 13 minggu di chart, akhirnya lagu ini berhasil mengambil alih puncak top 20 lokal untuk minggu ini. Congratulations buat Adrian Khalif. Nah, teman-teman Pro 2, jangan lupa ya, untuk minggu depan semuanya masih bisa berubah. Bisa aja nih posisi nomor 1 bertahan, atau justru ada lagu lain yang berhasil naik dan mengambil alih puncak chart top 20 kamu di minggu ini. And thank you udah stay tune dan nemenin countdown minggu ini di chart top 20 Indonesia Bukit Tinggi. So, ini dia the winner of the week, teman-teman Pro 2. Untuk chart top 20 kita minggu ini ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, Uut is coming back ya untuk mengisi ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari dokumenter Lisa Blackpink yang berjudul Always La Lisa yang akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut akan diputar di bioskop dan IMAX berbagai negara. Melansir dari laman Variety, Always La Lisa itu akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Kita beralih ke berita kedua datang dari NASA yang melakukan pengujian teknologi baru untuk memetakan aliran udara di sekitar sayap pesawat menggunakan unsteady pressure sensitive paint. Pengujian itu berlangsung di Transonic Dynamic Tunnel milik NASA, Langley Research Center, Virginia. Last but not least, teman-teman Pro 2, teknologi nuklir kini dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, pangan, dan juga pendidikan. Namun, keterbatasan akses terhadap fasilitas nuklir masih menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau Poltek Nuklir BRIN mengembangkan Kogi VR untuk menjawab tantangan tersebut. Simulator berbasis virtual reality ini membantu masyarakat untuk mengenal teknologi nuklir secara aman dan juga interaktif. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info dan teman-teman Pro 2 dari pukul 15 sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya, kita bakal mengikuti top 20 mancanegara lokal ya, Bukit Tinggi. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

teman-teman Produa, balik lagi ya, masih bareng your one and only Uut di Top 20 Internasional Bukit Tinggi ya. Dan tadi kita udah countdown ya, chart Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Dan sekarang kita bakal countdown lagi nih 20 lagu mancanegara yang bakal nemenin kalian dalam 1 jam ke depan. And guess what teman Produa, chart kali ini punya banyak perubahan menarik ya. Ada lagu yang berhasil naik ke posisi puncak, ada yang harus turun beberapa peringkat, dan pastinya ada new entry yang langsung masuk ke chart kita. So, siapa sih yang berhasil jadi number one untuk minggu ini? Let's find out. Kita mulai dari posisi ke-20. Kita buka chart minggu ini dengan new entry dari Taylor Swift lewat I Knew It, I Knew You. Langsung masuk di posisi 20 dan jadi pendatang baru di chart minggu ini. So, here we go. I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift.

let's move on ke lagu yang udah 2 minggu bertahan di chart kita. Jamie Miller dengan Baby Doll naik 1 posisi dari minggu lalu, dari nomor 20 ke posisi 19. 2 minggu di chart dan berhasil naik 1 peringkat. Yah, let's see how far it can go. So di posisi ke-19 teman-teman Pro 2 ada Baby Doll dari Jamie Miller.

Dari Jamie Miller, kita lanjut ke penyanyi yang juga berhasil memperbaiki posisinya for this week ya. Di number 18 ada Carly Rae Jepsen dengan After All, naik dari posisi 19 ke posisi 18. 3 minggu di chart dan masih terus bergerak naik. So, here it is, number 18 ada After All dari Carly Rae Jepsen.

Dari lagu yang berhasil naik, kita beralih ke lagu yang justru mengalami penurunan. Hone featuring dengan Nicki dengan Location Unknown turun dari posisi 13 ke posisi 17. Setelah 20 minggu di chart, lagu ini masih bertahan di top 20. Walaupun nih ya harus turun 4 peringkat di minggu ini. So enjoy number 17 ada Location Unknown Hone featuring dengan Nicki.

And now let's move on ke posisi berikutnya. Number 16 ada Nona dengan Hong yang berhasil naik dari posisi 18 ke posisi 16. Baru 4 minggu di chart dan sekarang udah naik.

Selanjutnya ada lagu yang juga berhasil naik satu posisi teman-teman Pro 2. Ada Card dengan Back to Life, naik dari posisi 16 ke posisi 15. 5 minggu di chart dan masih terus bergerak naik. So ini dia

Now let's check out lagu berikutnya yang juga berhasil memperbaiki posisinya. Di posisi selanjutnya ada Miles Smith dengan Heaven, naik satu tingkat dari posisi 15 ke posisi 14. 6 minggu di chart dan sekarang makin dekat ya ke top 10. So, here we go, number 14 ada Heaven dari Miles Smith.

speaking of top 10, kita tinggal beberapa posisi lagi ya sebelum masuk ke 10 besar. Ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen yang turun dari posisi 10 ke posisi 13. Tapi setelah 19 minggu di chart, lagu ini masih bertahan di top 20 meskipun harus melepas 3 posisi di minggu ini. So, here it is, number 13, ada Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lenny.

Nah sekarang kita lanjut ke lagu yang justru berhasil naik 2 peringkat. Treasure dengan Zoom Zoom naik dari posisi 14 ke posisi 12. 7 minggu di chart dan sekarang makin dekat ya ke top 10. So ini dia number 12 ada Treasure Zoom Zoom.

Okay, we're getting closer ya teman-teman Pro 2. Tinggal 2 posisi lagi sebelum masuk ke 10 besar ya. Ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee, naik 1 posisi dari minggu lalu, dari nomor 12 ke posisi 11. 8 minggu di chart dan sekarang tinggal 1 langkah lagi menuju top 10. So ini dia, ada di posisi ke 11, Honeybee dari Olivia Rodrigo. So I guess

Kita buka top 10 dengan Curtis lewat Red Red. Dan sayangnya lagu ini turun dari posisi 7 ke posisi 10. Tapi setelah 18 minggu di chart, Red Red ini masih bertahan di 10 besar ya teman-teman Pro 2. So enjoy number 10 Red Red dari Curtis.

now let's move on ke lagu yang berhasil naik 2 posisi. Ada kolaborasi Lee Seraphim, Illit dan Kate Say lewat Iconic by Mistake. Naik dari posisi 11 ke posisi 9. Ya, 9 minggu ya di chart dan sekarang berhasil masuk ke 9 besar. That's a good move ya. So ini dia, number 9 ada Lee Seraphim, Illit dan Kate Say dengan Iconic by Mistake.

selanjutnya ada lagu yang juga berhasil naik satu posisi. Love dengan Don't You Know naik dari posisi 9 ke posisi 8. 10 minggu di chart dan masih terus bergerak naik ya teman Pro 2. So, enjoy your number 8 ada Don't You Know dari Love.

kita lanjut ke lagu yang justru harus turun dua peringkat. Ya sedih tapi ya udah ya, mau gimana lagi gitu kan. Lucas Graham dengan To Know A Girl turun dari posisi 5 ke posisi 7. Meskipun harus turun 2 posisi, lagu ini masih bertahan di top 10 setelah 17 minggu di chart kita. So ini dia number 7, ada To Know A Girl dari Lucas Graham.

now let's move on ke lagu yang berhasil naik cukup jauh di minggu ini. Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love naik dari posisi 8 ke posisi 6. 11 weeks in the chart. Wow ya. Dan sekarang makin dekat ke top 5. So ini dia number 6, ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Ask yourself.

sebelum kita masuk ke lima besar, ada satu lagu yang juga berhasil memperbaiki posisinya. Ada Woods dengan Everglow turun dari posisi 3 ke posisi 5. Setelah 16 minggu di chart, lagu ini masih berhasil ya bertahan di 5 besar. So, enjoy number 5 ada Everglow dari Woods.

YOI dengan Suddenly naik dari posisi 6 ke posisi 4. And we are getting closer to the top. 12 minggu di chart dan sekarang berhasil masuk di 4 besar. Jadi ini dia teman-teman Pro 2, lagu yang menduduki number 4 untuk

top 3 for this week, kita buka dari Niall Horan dengan Little More Time yang turun dari posisi nomor 1 ke posisi 3. Wah, turun ini ya pemenangnya. Kira-kira siapa yang bakal jadi pemenang untuk minggu ini? Tapi tunggu dulu ya, Niall Horan ini setelah 15 minggu di chart, dia masih bertahan di top 3. Meskipun harus melepas posisi lah ya untuk minggu ini, tapi gak apa-apa. So enjoy number 3, ada Little More Time dari Niall.

sih siapa yang berhasil naik ke posisi 2? Ternyata ada Ariana Grande dengan Had That I Made You Love Me, naik dari posisi 4 ke posisi 2. 13 weeks in the chart dan sekarang tinggal satu langkah lagi menuju posisi nomor 1. So enjoy your number 2, ada Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande.

Sebelum Uut spill, siapakah yang akan menjadi pemenang untuk chart top 20 internasional Bukit Tinggi minggu ini? Kita rekap dulu teman-teman Pro 2. Dari posisi ke-20 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Posisi ke-19 ada Baby Doll dari Jamie Miller. Posisi ke-18 ada After All dari Carly Rae Jepsen. Posisi ke-17 ada Location Unknown dari Honey featuring dengan Nicki. Posisi ke-16 ada Hong dari Nona. Posisi ke-15 ada Card dengan Back to Life. Posisi ke-14 ada Heaven dari Miles Smith. Posisi ke-13 ada Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lenny. Posisi ke-12 ada Zoom Zoom dari Treasure. Posisi ke-11 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Di top 10 kita punya dari nomor 10 ada Cortez dengan Red Red. Number 9 ada Lizraffim, Elite dan Kate Say dengan Iconic by Mistake. Number 8 ada Don't You Know dari Lauv. Number 7 ada To Know a Girl dari Lucas Graham. Number 6 ada Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Number 5 ada Everglow dari Woods. Number 4 ada Suddenly dari IOI. Number 3 ada Little More Time dari Niall Horan. Number 2 ada Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. And here we go, your number 1 song for this week ada Baby Monster yang berhasil naik dari posisi 2 ke posisi 1 lewat Cium. Setelah 14 minggu di chart, akhirnya mereka berhasil mengambil alih posisi puncak top 20 internasional untuk minggu ini. So, congrats buat Baby Monster yang berhasil take over posisi nomor 1 minggu ini lewat Cium. And that's a wrap for this week's top 20 internasional. Dan teman-teman Pro 2, bakal ada perubahan apa lagi ya di minggu depan? Kira-kira siapa yang bakal naik? Siapa yang harus turun? Dan siapa sih yang bakal jadi number one selanjutnya? So thank you for staying tune teman Pro 2. Dan jangan lupa request lagu kesayangan kamu di Pro 2 Bukit Tinggi. And keep listening, keep supporting your favorite artist. And I'll see you on the next Top 20 International. So enjoy teman-teman Pro 2. Ada Baby Monster dengan Chum.

So itu dia teman-teman Pro 2 ya, kita udah mengikuti program Top 20 International Bukit Tinggi buat hari ini ya, edisi 3 Oktober 2026. And next teman-teman Pro 2 dari pukul 16 sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. So stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu tuh Radio 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radio 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radio 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Bro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosmed FM Bro 2 Jakarta.

0: Sosma Fem Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sosma Fem Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin di doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Okay, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul, musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya?
1: Ya rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, yeah, ya, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya?
1: Iya. Jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan album, single terbaru.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin nah, boleh perkenalkan
1: kita,
0: satu-satu dulu kali ya? Ya.
1: Silakan, Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, saya, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo,
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke, okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
0: Oh, berenam.
3: Harusnya berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau,
0: okay.
3: Di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Iya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua.
0: Oke, okay. Okay, nice. Tapi nggak apa-apa. Hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya,
3: benar ya.
0: Oke, okay. Dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh,
1: tahun-tahun dulu. Kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90? Kuliah.
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh ya, oh, iya.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Hmm. Dari tahun kalau mereka teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke okay, oke. Okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana,
3: Mas? Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Sakti. Dan okay. Lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak pencar-pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya,
0: enggak,
3: atau tongkrongan. Tongkrongan aja.
0: Yeah.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah.
0: Yeah. Gitu kan.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop.
2: Belum, masih belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
0: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus, latihan aja terus. Acara kampus kita manggung.
0: Yeah.
2: Kita kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah, yeah,
2: yeah. Lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih. Musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
4: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
4: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
4: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh sebutin aja
4: tadi. Iya tadi kan ada di gitar Fikri,
0: kita ada ya.
4: Terus di drum medicinalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
4: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
4: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
4: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
4: Ya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau kamu dia datang ke sini.
0: Oh, harus pakai. Jauh banget. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
4: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa
1: jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana tanya?
4: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster. Tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main sampai kita jenuh. Ya terus kita break.
4: Lama breaknya.
2: Break lama.
4: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
4: 7. Eh, enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 break baru lagi ketemu.
4: Ah, 2015 itu terakhir ada di Panglima Poli tuh. Yang Red Box itu.
2: Ya di Red Box ya.
4: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
4: Enggak.
1: Musuhan.
4: Di grup aja.
1: Oh, di grup
4: aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran memanggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
4: Kumpul-kumpulin. Jam apa sekarang?
0: Keren jadi. Ya.
4: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
4: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya. Kan,
4: cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang itu diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil sama berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop. Dan pop juga, gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang kita tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Ya Britpop.
4: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
4: istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Metal.
4: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh bener tuh enggak?
4: Nyeret ya? Bener.
0: Wah. Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener. Bisa ya, juga
3: ya. Tahu sih gue lemak-lemak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95-96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
4: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, enggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah, ini cocok kalau apa kita bilang apa ini yang jadi banget. Awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya
2: seperti itu.
0: Berarti dari awal dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Ada
3: dua lagu.
0: Okay.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indies 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Yeah.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Kecil.
2: Bukan lebih kecil, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full
2: digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay.
3: CD dan
0: kaset. CD
4: dan kaset.
3: Apa?
4: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih gitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard member masing-masing lah.
3: Iya, kalau bayangan gue ya dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya, kaosnya, ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
4: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange
2: tadi. Orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak itu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran itu
2: di Jakarta juga.
0: Jakarta.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
4: Tapi kan kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK. Nah, iya.
2: Pakai seragam orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
4: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya, gimana ya? Ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
4: Kejadian ya?
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Kebeneran gak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
2: Oh iya, nama saya Adi.
0: Halo.
2: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
2: vokalisnya.
0: Oh, ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utama, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
2: Gitu ya. Yeah. Pikirin coba bisa jelasin deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Karena kan kita lihat dari liriknya, ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Yeah. Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan memang lagi parah. Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu juga ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya kalau mau bilang keluar sendiri jangan lah.
1: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
1: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget teman bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner. Masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu.
1: Gisi-gisi berarti ya,
0: gisi-gisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak tahu, diri aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya, band pertama berarti

0: Langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
1: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya, teman-teman saya lingkungannya.
2: Apa harus patah hati?
0: Harus mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feel-nya gitu loh di
0: feel-nya. Oke okay, gitu.
3: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu, apa nggak gitu
0: ya?
2: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
4: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
4: Kadang-kadang harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, beda juga ya. Tinggal dipikirin doang.
4: Iya, juga. Iya. Kadang-kadang kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Kayak itu jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngalamin pokoknya.
3: Baik lagi. Nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
4: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
5: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
3: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
5: Pas enggak break.
3: Dong. Pas enggak break udah pada punya anak.
0: Iya. Iya.
3: Iyalah
4: pas break kita on off sih, Vi. On off kita enggak mesti break-nya enggak break yang total. Tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: ketemu. Pengalaman yang berkesan sih buat orang sih, biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya orang pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
4: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
4: Pernah jadi juri kita juri
2: festival.
4: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
4: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik, kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Tamunya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
4: Jadi kita jadi jurinya, kebetulan si Budi kita di situ tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya, sukanya lebih banyak lah. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih, kayak pernah gimana ya Peggy? Mang di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Oh, oke. Rada susah tuh. Iya, iya.
4: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
5: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi pop kan.
4: Fans-nya kan. Blip. Iya.
0: Dangdut. Blip. Kan udah ada hip juga kan.
4: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
4: dari kuliah
0: setara OPJ mungkin ya.
4: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
4: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
4: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
4: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja kita bisa sampai tua kan bareng.

0: challenge tournya yep. gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
1: Nice, nice.
0: Gitu yeah. aja.
1: Mas Fikri?
2: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya orang punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Yeah. Kita yeah. coba lihat maksimal sampai mana nih kita sampai capek.
1: Sampai capek.
2: Sampai capeknya gimana gitu.
0: Dua
1: spark. Kalau Mas?
0: Spare part.
1: Bukan dong, Mas Spare.
0: Kalau gue kalau ya mungkin hampir sama dengan Hari dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
1: Wah.
2: 30 tahun ke depan.
0: Ya. Siapa hidung? Siapa hidung?
3: Hidung siapa?
1: 60 tahun.
0: Phil Collins ya. Ya. Phil Collins bisa, Mick Jagger bisa.
2: Bisa jangan Phil Koplo ya.
1: Beda. Oke. Dan Mas Iya, kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan, nah menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
0: Nah itu dia maksudnya.
1: Legacy. Yeah, nice. Wah keren banget. Mungkin tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu dia bisa di
0: teman-teman di Santero Jagat
1: Indonesia.
0: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
1: Oke.
0: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
1: orange.id.
0: orange_jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Orange-nya orange ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu sih.
1: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
0: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
2: sama pribadi. Sama single kita dong.
0: Single Kecilnya jangan lupa untuk
3: didengerin.
0: Semua platform. Semua platform digital sudah ada semua.
3: Video klip juga sudah ada.
1: Nice.
0: Coba cari di YouTube, di HK Production Cinere. Terus Spotify. Semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
1: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? Atau Orange aja?
2: Orange aja.
1: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
0: Iya.
1: Ya di weekend pastinya.
0: Pastinya weekend.
2: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Hey.
3: Sama-sama.
2: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya pandangan ya,
0: ujangan
2: apa sih namanya,
3: pandangan hidup
2: ya, pandangan
1: hidup. Berat banget
2: ya, berat
0: filosofi. Thank you juga sama
2: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu
1: ya. Ya
2: kesempatan sama Mas Rio.
1: Nice.
0: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
1: Respect. Thank you.
0: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
1: Oh, keren. Bener, setuju.
0: Itu istilahnya doang, gue gak tahu.
3: Emang vokal seorang sih, filosof.
1: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Iya. Terima kasih sekali lagi buat Rionara Bumi.
0: Ya, thank you.
1: Terima kasih buat
2: RRI, makasih.
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Musicpreneur di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore tetap mau Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama David Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, balik lagi kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi tentunya di pukul 17:13 waktu Indonesia Barat. Tadi udah banyak banget ya, gak banyak banget juga sih, udah ada 2 program yang nemenin kamu, tapi sadly gak bareng Uut ya. Di top 20 tadi udah ada Uut juga suaranya ya, kemudian kita ada musicpreneur, kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. And yeah, senang sekali sekarang udah balik lagi nih ke penyiaran sebenarnya. Ini Uut balik lagi buat nemenin kamu sampai ke pukul 20 nanti ya teman-teman Pro 2. Di jam ini kita udah ada di program Break Time buat sore hari ini. Tapi sebelum itu nih ya, ini kan malam minggu ya, ini kayaknya bakal hujan deh. Jadi mending teman-teman Pro 2 yang mau pergi malam minggu gak usah, mending di rumah aja dengerin Uut siaran. Kenapa Uut, kenapa gak boleh malam minggu? Ya soalnya lagi gerimis, nanti sakit ya kan. Apalagi cuaca kayak gini sekarang gak jelas ya kan, kadang hujan, panasnya panas banget. Jadi memang banyak ya orang-orang yang demam teman-teman Pro 2. Jadi kamu di yang ada di sana nih, yang dimanapun lah kamu, gimana pun aktivitas kamu, jangan lupa jaga kesehatan gitu. Kalau sekarang di cuaca emang gak jelas ya, di pasar juga ada yang gak jelas sih teman-teman Pro 2. Harga cabai, harga cabai katanya sih sekarang lagi mahal ya, lagi naik banget. Bahkan di rumah tuh Mama Uut sampai mengurangi pemakaian cabai. Biasanya pakai cabai tuh kayak orang dermawan banget ya, ngasih cabai sebanyak-banyaknya. Nah sekarang jadi seirit-iritnya gitu. Tapi memang sih teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal masak ini kayak nya susah banget kalau kita nggak menginkludkan si cabe ini, apalagi dengan lidah kita yang lidah Indonesia banget dan lidah orang Minang banget ya, kalau nggak pedes tuh nggak nampol gitu. Mau makan apapun tuh harus ada sambelnya ya, bahkan at least kayak cabe rawit deh kalau mau makan gorengan gitu, harus ada cabenya, pokoknya harus ada sensasi pedasnya gitu. Kalau nggak ada sensasi pedasnya tuh kayaknya kurang ya kan. Nah jadi masalahnya sekarang kayak yang tadi, harga cabai itu sekarang lagi mahal teman-teman Pro 2 gitu. Buat yang hampir setiap hari masak nih, tentunya ini kayak jadi tantangan tersendiri ya. Karena di satu sisi nih lidah butuh yang pedes-pedes, tapi kalau kita maksain ya yang ada dompetnya makin pedes ya. Jadi maksudnya kayak gimana ya, sakit nih dompet kalau kebanyakan beli cabai di harga yang kayak sekarang gitu. Nah teman-teman Pro 2, jadi sekarang nih ya, kalau misalnya harga cabai itu lagi naik, apakah kita harus berhenti makan cabai gitu ya kan? Sebenarnya enggak juga sih gitu. Tapi kita bisa dituntut kreatif nih teman-teman Pro 2 untuk mengolah cabai ini. Maksudnya kalau misalnya kamu suka nih dengan lauk pauk yang ada cabenya gitu ya, nanti kita bakal bahas ya di break time ini. Kita bakal bahas seputar dengan olahan-olahan makanan yang bisa diolah dengan menggunakan cabai yang sedikit. Jadi gak perlu menggunakan banyak cabai gitu, tetap dapat gitu rasa pedasnya ya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal spill yang setelah yang satu ini ya, karena bakal ada main-main gue dari Naikila. So stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di break time teman-teman Pro 2 di pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat ini. Barusan ada Justin Bieber sama Quavo ya, dengan Intentions. Ya, kita masih ngobrolin juga nih buat kamu yang punya intentions atau kayak keinginan, niat ya, di tengah harga cabai yang lagi mahal kayak gini. Kamu punya niat nih, kayaknya aku mau mengurangi konsumsi cabai aja ya. Bukan berarti aku gak mengkonsumsi cabai, tapi aku lebih pengen ke mengurangi penggunaannya. Bisa teman-teman Pro 2, karena gimana ya, kalau kita nggak menggunakan cabai di dalam makanan gitu kan agak susah ya gitu. Karena kita biasa sehari-hari tuh makan pakai cabai, kita nggak kebiasa dengan makan-makanan yang manis gitu kan. Even ada makanan yang manis, itu pasti bakal ada selingannya dengan cabai gitu. Jadi kayak ada deh sedikit cabai yang masuk ke dalam makanan itu gitu. Jadi emang kita tuh bisa untuk hal-hal kayak gini tuh kita bisa mencari alternatif lainnya gitu. Jadi misalnya kamu tetap bisa ngasih cabai yang lebih sedikit dibanding biasanya gitu kan. Ini kan juga sebagai bentuk penghematan lah ya gitu, dari penggunaan cabai, biar gak banyak banget nih. Biasanya mungkin kamu setelah masak gitu kan, terus makanannya udah habis, cabainya masih bersisa. Nah sekarang kita pakai lebih dikit aja gitu, biar gak ada hal-hal yang mubazir gitu. Atau misalnya kalau kamu suka nih makanan yang tetap ada sensasi pedasnya gitu, ada sensasi-sensasi menyakitkan, enggak dong, jangan yang menyakitkan ya. Yang menyakitkan cukup gebetan kamu aja. Kalau makanan jangan sampai nyakitin, oke? Nah, kamu bisa ganti atau juga ditambahin pakai lada atau merica. Tapi memang beberapa orang tuh kayak nggak cocok ya gitu untuk makan yang ada kandungan lada atau mericanya. Cuman ini kayaknya bakal nolong untuk nambahin rasa pedas ke makanan kamu. Kalau misalnya kamu emang suka nih makanan yang ada lada atau mericanya gitu. Tapi misalnya kalau kamu emang gak bisa makan lada atau merica, kan beberapa orang ada ya yang habis makan makanan yang dicampur dengan lada atau merica itu sakit perut gitu. Nah kalau kamu kayak gitu mending gak usah, nanti yang ada malah jadi muncul masalah lain ya kan. Nah jadi kita, kalau kamu kayak gitu mending dikurangin aja konsumsi cabenya, atau kayak ya kalau kamu lagi masak dikurangin aja penggunaan cabenya. Misalnya biasanya pakai 5 cabai gitu, sekarang dikurangin jadi 3 gitu ya, dikurangin aja gitu. Nah terus juga kalau kamu suka makanan, kalau cabai itu kan kita makannya ada rasa atau sensasi hangatnya gitu ya kan. Nah kamu juga bisa pakai jahe gitu, atau rempah-rempah lah gitu. Pasti ada ya rempah-rempah yang rasanya tuh pedas dan hangat kayak cabai gitu, mungkin bisa dicoba. Sedangkan hal-hal kayak ubi-ubian aja tuh bisa diganti kimpul ya kan, kayak beberapa yang viral beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang cabai itu pasti bakal ada persamaannya juga teman-teman Pro 2 gitu. Nah atau kamu juga bisa bikin masakan yang gak terlalu membutuhkan banyak cabai, misalnya kayak tumis-tumisan ya kan. Ini kan juga bisa untuk kesehatan kamu kan, makanan yang ditumis gitu. Jadi kamu gak terlalu sering makanan yang ada digoreng gitu. Biasanya kan kalau kita pakai cabai itu kan pasti digoreng ya, ada minyaknya. Terus itu bakal pengaruh juga sama kesehatan. Terus kamu bisa bikin kayak sup ya. Terus ya olahan ayam misalnya yang gak harus pakai cabai, kayak semur, ayam gulai gitu. Jadi bisa dicari alternatif lainnya di kondisi kayak sekarang ya, karena harga cabai lagi mahal gitu. Nah terus teman-teman Pro 2, kita tuh sekarang konsepnya itu bukan, misalnya karena cabai ini lagi mahal, kita tuh bukan menghilangkan rasa pedas yang biasa kita konsumsi ya, tapi kita cukup hanya mengurangi penggunaan cabainya sebagai bahan utama kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi kita nggak tahu ya nanti di beberapa hari yang akan datang gitu, atau di masa yang akan datang tuh cabai gimana harganya, atau kayak beberapa hari apakah harga cabai ini bakal masih makin naik atau malah turun. Ya kalau turun syukur alhamdulillah, kalau naik astagfirullah. Ya kan, kita kan nggak tahu nih teman-teman Pro 2, jadi kita nggak ada salahnya juga untuk tetap aware aja, tetap harus diperhatikan aja penggunaan cabenya. Karena sayang banget ya kan, kalau misalnya nih, kan gak semua orang juga ya yang kondisi ekonominya lagi baik-baik aja ya, in this economy. Jadi kayak gak apa-apa, kita kurangin aja penggunaan cabenya. Karena kita gak tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, beberapa hari yang akan datang gitu. Kita kan gak tahu nih teman-teman Pro 2. Sama halnya kayak lagu Glenn Fredly nih, dengan Romansa ke Masa Depan, yang bakal nemenin kamu beberapa menit ke depan juga teman-teman Pro 2.
Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bareng Wo terus ya tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So, enjoy Glenn Fredly dengan Romansa ke masa depan.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
8: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
9: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
8: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau saku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
9: Betul tuh Aleona.
10: Halo teman-teman Produa. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Cinta Sia-Sia dari Nabila Taqiyah ya, teman-teman Pro2. Wah, kita masih di break time juga nih hari ini. Kita masih ngomongin seputar dengan cabai tadi ya, teman-teman Pro2. Jadi jangan sampai nih, karena kamu tuh harga cabai lagi mahal ya kan. Nah, apa yang kamu makan tuh rasanya sia-sia, kayak cintanya Nabila Taqiyah ini. Cinta sia-sia ya, jangan sampai kita tuh saking cintanya sama cabai yang ada di rumah jadi sayang banget buat dipakai gitu kan, karena harga cabai lagi mahal ya udah jadi kamu kayak nggak mau make ya udah. Jadi pas makan rasanya kayak sia-sia aja, kayak nggak ada yang nempel gitu di dalam mulut ini gitu. Nah, teman-teman Pro2, sebenarnya kalau harga cabai lagi mahal kayak sekarang, kita bukan berarti harus berhenti mengkonsumsi cabai gitu ya. Kita bisa mengurangi tadi, balik lagi ya kayak yang udah Wood bilang, kita mengurangi aja konsumsi cabainya. Yang biasanya mungkin makan 3 cabai gitu dikurangi jadi 2, atau yang 5 dikurangi jadi 3. Ya, kita tetap makan cabai, cuma ya dikurangin aja gitu kuantitasnya. Atau misalnya kamu juga pengen kayak, aku pengen hemat banget deh Ut gitu ya, aku gak pengen merusak kuota cabai yang udah ada di rumah aku ini gitu. Kamu bisa bikin alternatif masakan lain, misalnya ayam kecap, dikasih rasa pedasnya sedikit. Pedasnya bisa dari merica atau dari lada ya kan. Terus kamu juga bisa bikin, kalau tetap pengen ada cabai-cabainya gitu ya, ada cabai-cabeannya. Kamu tetap bisa bikin telur balado, tapi ya udah cabainya dihemat-hematin aja gitu. Atau kamu bikin tumis-tumisan, banyak ya segala macam pilihan makanan yang ditumis gitu, atau bikin sup atau soto yang pakai kuah-kuah itu kan enggak terlalu banyak memakan cabai ya, walaupun nanti kita makan sup atau sotonya itu pakai cabai, cuma kan at least gak sebanyak kalau kita bikin makanan yang emang ada cabainya gitu. Atau misalnya nih, kalau kamu bikin nasi goreng biasanya pakai cabai, ya bisa diganti dengan bumbu nasi goreng yang emang udah ada rasa pedasnya kayak gitu. Jadi teman-teman Pro2, bukan berarti ya kamu itu gak boleh pakai cabai lagi di saat kondisi harga cabai yang lagi mahal kayak sekarang. Tapi mungkin bisa kamu cari alternatif lainnya. Misalnya kamu bikin ayam goreng yang biasanya cabainya langsung masuk ke dalam ayam gorengnya. Nah, sekarang dipisah. Jadi kita bisa ngambil cabainya sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Terus misalnya nih, kalau kamu suka makan pakai cabai dengan alasan aroma gitu ya kan. Kamu suka nih aroma yang dihasilkan dari cabai ini pas kamu mau makan tuh bikin selera makan kamu jadi naik kayak gitu. Kamu kan bisa ganti ya, ganti komposisinya gitu. Misalnya cabainya diganti jadi bawang putih ya untuk menghasilkan aroma gitu, atau rempah-rempah lainnya. Pokoknya yang bikin masakan kamu tuh aromanya kayak nendang gitu, tapi gak pakai cabai kayak gitu. Gimana tuh caranya ya? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman Pro2, gimana sih caranya kita mencari alternatif masakan lain di tengah situasi harga cabai yang lagi mahal kayak sekarang. Nanti kita bakal bahas setelah satu lagu dari Taylor Swift dengan Antihero.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

teman-teman Pro 2, dari obrolan kita di break time hari ini, kita bisa lihat ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya ada sebuah barang ya, sebuah bumbu dapur gitu yang lagi harganya mahal. Nah, kamu jangan langsung cari atau kayak membuat kesimpulan kalau kita tuh harus memberhentikan konsumsi cabai gitu, karena sekarang harga cabai lagi mahal ya. Kita bisa nyari alternatif lain dan juga lebih kreatif nih untuk memasak gitu ya kan teman-teman Pro 2, karena juga balik lagi kalau misalnya kita masak sesuatu yang memang kita nggak suka ya, kita jadinya nggak bergizi ya makanannya gitu, kayak ya nggak enjoy kita makannya. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman Pro 2, kalau kita tuh di era yang harga cabai lagi mahal kayak sekarang, kita bisa lebih menghemat penggunaannya aja gitu, jangan terlalu diboros-borosin seperti biasanya gitu. Biasanya kamu mungkin makan cabenya banyak, kalau sekarang bisa dikurangin. So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di break time buat sore hari ini, karena gak kerasa udah di pukul 17.56 menit juga, dan ini udah berada di penghujung program break time buat sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya ya, bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dari pukul 18 sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi setelah yang satu ini, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

teman Produe, sayang sekali ya kita harus break dulu nih sebelum kita memulai program Produe Sunset buat hari ini, karena untuk informasi azan maghrib ya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya teman-teman Produe, kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa Islami dan juga bakal ada pengajian Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah pendengar, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Hamid Hizbullah dari Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, membacakan surat Ali Imran ayat 109 sampai ayat 115.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Hizbullah. Saya dari kelas 5 Madrasah Aliyah Sumatera Tawali Parabe. Saya akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 109 sampai 115.

0: sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
2: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
1: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
2: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
1: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
2: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
1: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
2: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
1: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
2: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian oknum yang Bapak kasih, udah terlibat korupsi, berdosa lagi.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, teman-teman Pro 2 ya, udah nganterin kita ke pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya juga kita udah lewat ya azan maghrib. So buat kamu yang beragama muslim, boleh langsung aja melaksanakan sholat maghrib ya. Sebelum kamu pergi malam minggu, jangan tinggalin sholat ya, karena nanti buru-buru banget nih, kayak udah ditungguin tongkrongan, udah ditungguin gebetan, udah ditungguin pacar, buru-buru sampai gak ingat sholat atau kayak ninggalin sholat tuh gak boleh ya teman-teman Pro 2. No no ya, itu Allah marah kalau kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, di sini Wood masih bakal nemenin kamu tentunya di program Pro 2 Sunset sampai ke pukul 19 nanti ya. Dan kita bakal bahas seputar dengan kayaknya ini seputar dengan kebiasaan anak-anak muda nih kalau lagi nongkrong. Tapi gak semua ya, bukan semuanya, tapi beberapa anak-anak muda ya, bukan anak-anak muda aja sih, sebenarnya orang-orang yang ada di dunia ini pasti pernah melakukan hal ini. Misalnya lagi nongkrong nih sama temen ya di coffee shop, mesen ice kopi susu ya, ada esnya dong gitu, atau pokoknya minuman-minuman yang pakai es gitu ya. Nah terus udah habis nih minumnya ya kan, nah tinggallah es batunya masih ada. Terus karena daripada mulut ini gak diisi dengan apa-apa ya, dikunyah-kunyah tuh es batunya ya kan. Tapi teman-teman Pro 2, sebenarnya Uut tuh penasaran, kita tuh boleh gak sih mengunyah es batu? Karena dulu waktu kuliah Uut punya teman yang emang suka banget makan es batu gitu. Pokoknya dia tuh se-es batu, fanatik banget sama es batu kayak gitu. Pokoknya dia suka banget mengunyah es batu. Jadi Wood penasaran apakah boleh ya kita makan es batu. Karena kayak beberapa waktu yang lalu ya, udah cukup lama, Wood pernah ngeliat postingan di salah satu akun di media sosial, yaitu katanya kita gak boleh makan es batu keseringan karena nanti bakal anemia. Tapi emang iya ya teman-teman Pro 2. Tapi ini merupakan sebuah kebiasaan yang emang cukup familiar sih sama anak-anak muda khususnya ya, kita karena sering nongkrong nih ya kan. Jadi kan kalau pesan minuman kan beragam, ada yang pesan dingin, ada yang pesan hangat. Yang pesan dingin kan ada es batunya, biasanya nanti bakal ada yang suka ngunyah es batu gitu. Nah teman-teman Pro 2, tapi jujur ya, kalau kita ngunyah es batu, kalau Uut sebagai orang yang melihat orang lain mengunyah es batu tuh kayak satisfying banget, kayak ASMR gitu ya kan, kayak krek-kreknya gitu, kayak apalagi ngeliatin konten-konten orang ASMR di salah satu sosial media tuh kayak asik banget ya dengerin mereka makan es batu. Apalagi kan es batu banyak banget nih ragam bentuknya. Nah semakin crunchy dia semakin asik banget dengernya gitu ya kan. Bahkan ada loh orang yang emang bikin konten cuma mengunyah es batu aja kayak ASMR gitu. Tapi di luar itu semua, mengunyah es batu tuh emang menyegarkan lah ya, apalagi pas cuaca lagi panas kayak gitu. Daripada kita makan es kan, yang ada makin mengkonsumsi banyak gula gitu ya kan. Jadi kita makan es batu aja itu bisa jadi pilihan juga gitu. Memang segar sih, karena kayak dingin gitu kan. Nah tapi teman-teman Pro 2, kalau kita makan es batunya sesekali sih gak masalah ya, kayaknya gak ada problem juga gitu. Nah tapi kayaknya yang bakal jadi masalah kalau keseringan ya kan. Jadi bukan berarti nih teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngelihat postingan ada yang posting kalau kita tuh gak boleh makan es batu, itu bukan berarti emang gak boleh sama sekali gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, cuma emang gak boleh terlalu sering. Karena balik lagi, sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu bakal gak baik ya. Nah itu perlu di highlight teman-teman Pro 2. Jadi memang perlu diperhatiin kalau kita terlalu sering mengkonsumsi es batu, kita kunyah, itu gak baik juga. Dan juga bakal berdampak bukan cuma ke perut kamu yang dingin, tapi ada hal lain yang bakal terdampak dari kamu mengunyah es batu ini. Kira-kira apa ya teman-teman Pro 2 dampaknya kayak gitu. Nanti deh kita bakal spill ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Ahmad Abdul dengan Almer. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pagi Bu Asih.
3: Pagi Bu Lina.
2: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
3: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
2: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
3: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
2: apa,
3: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
2: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
3: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
2: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Produa, kita masih ngobrolin tentunya seputar dengan kebiasaan menggigit es batu ya. Nah, teman-teman Produa, kalian punya gak sih teman-teman yang suka makan es batu? Nah, mungkin bisa kalian ingatin ya, jangan terlalu sering, karena biasanya orang-orang yang suka makan es batu atau mengunyah es batu itu tuh kayak memang bisa dibilang mereka sering ya, kayak jarang yang emang mereka tuh gak mengunyah es batu. Jadi kita boleh nge-remind mereka kalau jangan terlalu sering gitu mengunyah es batu, karena emang gak baik juga buat kesehatan kita gitu. Selain perut kita dingin ya, tentunya juga berpengaruh terhadap gigi kita, teman-teman Produa, karena kan es itu keras ya. Jadi kalau kita tuh sering menggigit benda-benda yang keras gitu, apalagi kayak es batu udah dingin keras lagi ya kan, tentunya ini bakal berdampak ke lapisan pelindung gigi atau namanya email gigi ya, bukan email ya, emang email sih tulisannya tapi bacanya email gigi ya. Nah, kalau kita terlalu sering nih mengunyah es batu ya, email gigi kita tuh bisa terkikis gitu, jadi bisa membuat gigi kita tuh lebih sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa gigi kamu sensitif, bisa jadi karena emailnya itu udah terkikis gitu. Nah, kalau udah terkikis, udah sensitif, terus gimana tuh Ut akhirnya? Ya makanya teman-teman Produa, kamu tuh kadang kalau lagi makan es krim, makan es gitu, atau kamu minum-minuman yang dingin, itu kadang gigi kamu ngilu gitu, kayak nyeri gitu. Nah mungkin ada ya, ini tergantung skalanya gitu loh, kayak emang se ngilu itu atau ngilu aja atau ngilu sedikit, ya itu tergantung ya seberapa email gigi kamu tuh udah terkikis gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak ngilu banget nih, udah gak tertahankan, ya berarti bisa jadi aja emang udah sebanyak itu email gigi kamu tuh terkikis. Yang mana jadinya gigi kamu itu jadi lebih sensitif, teman-teman Produa. Nah tapi selain soal gigi ya, karena ini gak baik ya untuk gigi kita kalau terlalu sering mengunyah es batu, ada hal lain nih yang orang-orang sering gak ngeh kalau suka mengunyah es batu, itu kebersihan ya, kebersihan es batu. Karena kan kita gak tahu nih teman Produa, es batu yang dibikin itu tuh gimana prosesnya, airnya dari mana, kemudian wadah yang digunakan tuh seperti apa, kita gak tahu ya. Kalau higienis alhamdulillah, tapi kalau gak higienis kayak ilfil gak sih, jorok ya kan. Jadi ya teman-teman Produa, walaupun ya kita anggap gigi kamu kuat untuk mengunyah es batu, tapi tetap aja ya kalau misalnya es batunya gak bersih kan tetap aja kayak iuh gitu gak sih ya. Nah itu juga teman-teman Produa, jadi kalau misalnya kamu suka mengunyah es batu ya, selain kita harus memperhatikan kebersihan, kemudian juga memperhatikan kesehatan-kesehatan gigi ya gitu. Terus kamu kalau kebanyakan mengunyah es batu tuh juga bisa diare jadinya. Terus ada juga penyakit lainnya kayak gastroenteritis, kemudian juga ada demam tifoid, shigellosis, hepatitis A, dan juga kolesterol.

era teman-teman Pro 2. Nah, tapi yang menarik ya, kebiasaan makan es batu ternyata tuh kadang bisa berkaitan sama kondisi kesehatan tertentu. Alias ada orang yang karena dia makan es batu, dia menjadi mengalami kondisi kesehatan tertentu. Kira-kira apa ya kondisi kesehatan yang bakal yang dipengaruhi sama mengunyah es batu ini? Nanti kita bakal spill sedikit lagi ya teman-teman Pro 2. Setelah satu lagu dari Gracie Abrams dengan That's So True. So don't go anywhere, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Nah, teman-teman Pro 2, terakhir nih reminder buat kamu yang suka ngunyah es batu. Ternyata teman-teman Pro 2, kalau kita makan sering makan es batu itu, kita nanti bisa mengenal yang namanya istilah pagophagia, yaitu dorongan atau kebiasaan mengkonsumsi es secara berlebihan yang dapat berkaitan dengan pica ya. Kalau kita lansir dari artikel Alo Dokter, itu membahas pica sebagai salah satu kemungkinan penyebab kita itu pengen makan es batu terus. Nah, kondisi yang disebut dalam artikel itu adalah anemia defisiensi besi, teman-teman Pro 2. Jadi, kalau kita terlalu sering nih pengen makan es batu gitu ya kan, kita tuh kayak anemia defisiensi besi ini membuat kita jadi pengen makan es batu terus gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kamu pengen tahu lebih lanjutnya lagi, kamu bisa cari aja di artikel-artikel terkait dengan kesehatan ini, teman-teman Pro 2, biar kamu nanti nggak salah informasinya. Oke? Nah, di sini Uut pamit undur diri ya dari program Pro 2 Sunset buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 19 dengan program berikutnya ya, teman-teman Pro 2, bakal ada music live chat lokal yang nemenin kamu hingga ke pukul 20 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy tertawan hati dari Audela.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Tepat di pukul 19:01 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita ke program Music Live Chat Lokal, saatnya kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari film Korea terbaru yang berjudul Family Force yang telah mengumumkan jajaran pemerannya dan resmi memulai proses syuting. Film tersebut merupakan komedi aksi yang mengisahkan tiga generasi keluarga korps marinir yang menghadapi ancaman teroris dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Beralih kita ke berita kedua yang datang dari film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Award 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmparaperasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actress in a Leading Role. Last but not least, teman-teman Pro2 NCT 127 menggelar konser 5th Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena pada Sabtu 3 Oktober 2026. Diandra Global sebagai promotor membagikan sejumlah panduan bagi penonton supaya pengalaman menonton konser tetap nyaman, tertib, dan juga aman. Tadi ya teman-teman Pro2, sebelum datang tentunya penonton diminta untuk menukarkan gelang konser dan memakainya selama berada di area pertunjukan. Kemudian penonton juga disarankan untuk mengenakan pakaian yang nyaman serta datang lebih awal agar tidak terburu-buru saat memasuki lokasi. Oke, teman-teman Pro2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompa. Saluang Sirompa merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kubu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sisonan bak nangku, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura, kaden bari banang pencono, tangko lalu bawa lataga, bawa kamungko wadan nampo.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet, penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu, bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat di masa bersalah dia, bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Ya langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat untuk menemui.

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mantra.

0: pakai kain itu, kain kapan tu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat saluang serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis, seperti bambu yang digunakan haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada saluang serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan menggelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah. Atau ludah itu diambil, diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Aldila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Okay, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari music live chat lokal buat hari ini. Karena untuk informasi azan Isya di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 19:22 waktu Indonesia Barat. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pro 2 ada Taylor Swift dengan Better Man ya. Semoga siapapun lelaki-lelaki yang mendengarkan lagu ini, semoga bisa menjadi better man ya. Better man, man untuk siapapun itulah ya. Untuk teman kalian, pasangan, keluarga, saudara ya. Semoga menjadi better man lah kalian semuanya ya. Nah teman-teman Pro 2 di sini Woodwood juga bakal jadi better announcer ya. Berharapnya sih ada lagu Better Announcer ya, tapi kayaknya gak ada. Jadi nanti kita cari aja, mana tahu ada yang mau memproduksikan lagu ya untuk Better Announcer ini. Nah teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan music live chat lokal ya. Kita bakal ngobrolin malam ini itu tentang sebuah band asal Padang ya. Mungkin teman-teman Pro 2 ada yang baru tahu, ada yang udah tahu dari lama, atau yang baru aja tahu gitu karena habis ngelihat Pesta Pora barangkali ya. Nah pasti udah tahu nih, udah ada clue-cluenya ya sedikit-sedikit teman-teman Pro 2. Ini ada salah satu band yang baru-baru ini itu berhasil ya, bukan berhasil sih, lebih tepatnya kayak udah baru selesai manggung gitu di Pesta Pora. Nah teman-teman Pro 2 ada Million Hopes ya. Million Hopes ini berarti artinya kayak sejuta harapan gitu ya. Mungkin salah satunya harapan kakak-kakak yang ada di band ini mungkin bisa manggung juga ya di Jakarta. Tapi kemarin udah berhasil ya, congratulations Million Hope ya. Semoga band-band asal daerah kayak di Sumatera Barat itu bisa juga go nasional kayak penyanyi-penyanyi, musisi-musisi besar yang ada di Indonesia. Oke teman-teman Pro 2, kita ngobrolin seputar dengan Million Hopes ini ya. Kalau kita ngomongin musik di daerah Sumatera Barat, itu kita nggak cuma berhenti nama-nama yang udah kita dengar kan. Kita kan tahu nih ada beberapa musisi yang emang asal dari Sumatera Barat tuh, kayak Tulus, Afgan ya, itu kan dari Sumatera Barat gitu. Nah kita juga ada punya band lokal nih teman-teman Pro 2 ya. Masih banyak banget nih musisi dan band yang menarik buat kita kenalkan, dan ini salah satunya ada Million Hopes. Nah anyway, band asal Sumatera Barat ini jadi salah satu nama yang masuk dalam kompilasi Record Store Day Padang 2026. So buat kamu nih teman Pro 2 yang emang suka explore musik lokal, pastinya nama Million Hopes ini udah boleh banget dicatat di notes kamu. Karena yang menarik, Million Hopes ini ikut menyumbangkan lagu berjudul But Not Really Home untuk kompilasi itu. Dan lagu ini juga masuk dalam daftar karya 13 band dan soloist dari berbagai kota di Sumatera Barat. Jadi emang sebenarnya ini bukan cuma soal satu band yang tampil atau merilis lagu sendiri, tapi ada konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana musisi lokal itu bisa masuk ke ruang rilisan fisik dan dikumpulkan dalam satu proyek yang membawa nama skena musik Sumatera Barat. Dan menurut Uut pribadi, ini tuh menarik banget buat kita bahas teman Pro 2, apalagi kalau selama ini playlist kita kan isinya musisi nasional atau internasional terus ya kan. Dan ini juga udah saatnya kita untuk melirik musisi lokal, musisi daerah gitu. Nah kita kan udah kenalan nih sama Million Hopes ya secara umum gitu, dan tahu kalau mereka ini masuk dalam kompilasi lokal. Sekarang kita bakal bahas dulu nih proyek yang membawa nama mereka ini bisa terkenal kayak sekarang. Dan sebenarnya Record Store Day Padang 2026 itu seperti apa, nanti kita bakal bahas teman-teman Pro 2. Kita coba dulu lah ya dengerin lagu dari Million Hopes ini dengan But Not Really Home. So jangan kemana-mana, teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus ya di malam minggu ini bareng Uut tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and enjoy But Not Really Home dari Million Hopes.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast.

Masih kita di Music Live Chat lokal ya teman-teman Pro2. Buat malam hari ini nih kita masih ngobrolin seputar dengan band asal Sumatera Barat yaitu Million Hops ya. Kita bakal ngomongin seputar dengan Record Store Day Padang 2026 yang tentunya menghadirkan kompilasi yang berisi karya dari 13 band dan soloist asal berbagai kota di Sumatera Barat. Dan tentunya untuk proses pemilihannya itu dilakukan lewat sistem submission terbuka. Nah, Million Hops sendiri itu masuk dengan lagunya But Not Really Home. Yang bikin menarik lagi nih, karya-karya dari musisi lokal ini gak cuma dikumpulkan dalam bentuk

daftar lagu digital aja teman Pro 2. Kompilasi tersebut juga dibuat dalam format fisik, yaitu vinyl 7 inci picture disc. Nah, selain itu ada juga kaset tape 90 dari Suara Record yang dibuat limited gitu. Jadi buat skena musik lokal, ini tuh bukan cuma tentang siapa yang punya lagu baru, tapi juga ada cerita tentang gimana karya musisi Sumatera Barat itu bisa hadir ya dalam bentuk rilisan fisik dan menjadi bagian dari koleksi. Dan Million Hops menjadi salah satu nama yang ikut mengisi ruang tersebut teman-teman Pro 2 ya. Jadi kita juga cukup bangga dong. Dan buat pendengar muda, mungkin format vinyl ataupun kaset itu terasa agak vintage ya, agak old school gitu. Tapi justru disitulah menariknya teman Pro 2, karena sekarang rilisan fisik kembali punya tempat di kalangan penikmat musik. Jadi bisa dibilang Million Hops ini gak cuma bisa kita lihat sebagai satu nama dalam daftar musisi aja, tapi mereka juga menjadi bagian dari gerakan yang mempertemukan musisi, kolektor, kemudian juga record store dan juga pendengar musik lokal. Nah teman-teman Pro 2, terakhir nih kita bahas ya lebih jauh soal lagunya. Jadi kan Million Hops ini punya sebuah karya yang dibawa dalam kompilasi ini, yaitu judul lagunya But Not Really Home. Judulnya aja udah bikin penasaran ya teman Pro 2, tapi daripada kita sok-sokan menerjemahkan ya atau mengartikan lagunya tanpa sumber yang jelas, kita bahas dari konteks rilisannya aja. Lagu But Not Really Home ini tercatat sebagai salah satu dari 13 karya yang masuk dalam kompilasi Record Store Day Padang 2026. Dan menurut Put pribadi nih ya, keberadaan lagu ini tuh penting untuk menunjukkan kalau musik Sumatera Barat itu gak cuma punya satu warna aja, karena ada banyak band dan juga solois ya dengan karakter musiknya masing-masing. Nah dalam kompilasi ini Million Hops juga satu ruang nih dengan nama-nama lain kayak Jordanson, Wakas, YTTA, Giggle, kemudian ada Freed, Nerd Blast, terus juga ada So French, ada Pro Kontra, ya banyak ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih dengan skena musik lokal, tentunya kompilasi kayak gini sebenarnya bisa jadi pintu masuk buat kamu menemukan nama-nama baru gitu ya kan. Kadang kita emang nemu satu lagu secara random ya, kemudian cocok, terus akhirnya malah masuk nih ke playlist kita. Sama halnya kayak lagunya Million Hops tadi ya, yang But Not Really Home. Itu benar-benar easy listening banget dan mudah ya buat diingat teman-teman Pro 2. Nah itu dia ya obrolan kita di Music Live Chat Lokal buat hari ini. Karena gak kerasa udah 53 menit buat nemenin kamu di program ini, sekaligus juga udah 5 jam ya kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Dan saatnya untuk Uut signing out dari ruang dengar kamu teman-teman Pro 2. Dan nanti di rehat malam bakal ada Bang Robi Oktaes yang akan melanjutkan kebersamaan kamu dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. So ini dia ada satu lagu terakhir dari Uut buat kamu di malam hari ini ya. Pas banget buat malam minggu, gak ada salahnya buat kita galau-galauan bareng Adele dengan Don't You Remember. Jangan kemana-mana, stay tune terus dan dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai halo, jumpa lagi bareng aku Robby Oktais. Masuk kurun dengan kamu hari ini, pertama di Oktober 2026. Nah, hari ini tanggal 3 Oktober ya teman-teman ya. Selamat malam minggu buat teman-teman Pro 2 juga. Ya, tapi sayangnya malam minggu ini hujan agak sedikit rintih-rintih ya di malam hari ini di Kota Bukit Tinggi dan juga sekitarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau mau keluar hati-hati ya teman-teman ya, tetap menggunakan segala sesuatu perlengkapan untuk menghindari kamu dari apa rintih-rintihnya hujan gitu ya. Ya karena kayaknya ini cuacanya lagi gak bagus-bagus ya teman-teman. Takutnya nanti kamu kena rintik-rintik hujan, kamu malah jadi sakit gitu ya. Tapi buat kamu yang gak kemana-mana, cocok banget nih kamu bareng aku di 94,8 FM. Kita bakal masuk ke program Love Life di malam minggu ini. Nah teman-teman, di Love Life kali ini kita pengen bahas sesuatu kayak yang... ya gimana ya, kita mau bahas bucin perbucinan. Jadi kita bakal ngebahas bucin berlebihan. Kapan nih cinta mulai jadi gak sehat ketika kita merasakan yang namanya bucin? Nah teman-teman berdua, pernah gak sih kamu lihat seseorang yang kalau misalnya udah punya pasangan and then hidupnya kayak berubah total gitu teman-teman? Nah mau pergi harus izin, terus waktu sama teman juga mulai berkurang, dan juga hobi yang biasanya dijalanin itu malah ditinggalin gitu. Pokoknya kayak hampir semuanya itu dipusatkan ke pasangannya. Nah istilah yang sering kita pakai ini buat kondisi kayak tadi itu biasanya adalah bucin ya teman-teman ya, alias budak cinta. Nah sebenarnya teman-teman, perhatian dan rasa sayang ke pasangan itu adalah hal yang wajar. Punya seseorang yang ingin kita prioritaskan juga gak selalu berarti hubungan kita bermasalah. Tapi yang jadi persoalan sekarang itu teman-teman, ketika nanti rasa sayang itu bikin kita mulai mengorbankan diri kita secara berlebihan. Contoh, ada beberapa tanda bucin yang mulai masuk ke kondisi gak sehat. Salah satunya itu ketika kebutuhan pribadi kamu mulai terus-terusan dikorbankan demi pasangan kamu. Misalnya kayak kamu jadi jarang ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga, karena kayaknya selalu merasa harus punya waktu buat pasangannya sendiri. Hobi yang sebelumnya kamu sukai juga perlahan ditinggalkan nih, karena semua perhatian cuma terjuju sama hubungan kamu. Padahal nih ya teman-teman Pro 2, hubungan yang sehat itu seharusnya tetap memberikan ruang buat kamu menjalani kehidupan kamu sendiri loh. Kamu tetap punya teman, punya keluarga, hobi tetap dijalankan, aktivitas lain tanpa harus merasa bermasalah. Jadi teman-teman, kalau selama ini kamu berpikir, aku ninggalin banyak hal nih demi pasangan aku, berarti aku sayang banget nih sama pasangan aku. Coba deh dipikir lagi ya. Karena rasa sayang juga perlu punya batas teman-teman ya. Dan ternyata bukan cuma soal kehilangan waktu dan aktivitas pribadi aja. Ada nih tanda-tanda lain yang lebih dalam, yaitu ketika kamu mulai kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Nah dari yang awal cuma mengorbankan waktu dan kebutuhan pribadi, ternyata bucin ini yang berlebihan ini bisa bikin seseorang perlahan kehilangan identitasnya juga teman-teman. Kenapa? Kita bakal bahas di selanjutnya. So jangan kemana-mana ya, kita bakal bahas nanti kenapa sih tetap jadi diri sendiri itu penting banget dalam sebuah hubungan. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Coba lihat sekeliling. Ada teman yang jago desain, ada yang pintar ngomong, ada yang punya ide brilian, dan ada yang mungkin punya cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Tapi satu hal yang sama, semua punya kesempatan buat berkembang. Dunia gak butuh semua orang jadi sama. Justru keberagaman kemampuan dan cara berpikir kita itu melahirkan sesuatu yang lebih keren. Jadi jangan jadiin perbedaan sebagai alasan untuk membatasi seseorang ya. Kasih ruang, kasih kesempatan, dan saling dukung. Karena ketika semua orang punya kesempatan untuk menunjukkan potensinya, yang menang bukan cuma satu orang, kita semua ikut tumbuh.
1: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, kita lanjut lagi yuk pembahasan kita di malam hari ini. Sekarang teman-teman coba bayangin kamu punya pasangan, tapi lama-lama kamu merasa kayak nggak bisa jadi diri kamu sendiri lagi. Cara berpakaiannya berubah karena pasangannya punya kriteria, punya sukanya gini gitu ya. Terus pertemanan juga nanti dibatasin. Terus kegiatan yang kamu sukai malah kamu tinggalkan. Bahkan pendapat sendiri pun jadi takut buat disampaikan. Nah, teman-teman Pro 2, kehilangan identitas sendiri ini bisa menjadi salah satu tanda bucin yang gak sehat. Dalam hubungan yang seimbang, masing-masing orang ini harus tetap punya ruang untuk berkembang dan juga menjadi individu yang utuh. So, punya pasangan berarti bukan seluruh kehidupan kita itu harus melebur jadi satu. Tapi selain kehilangan identitas, ada juga tanda lain teman-teman yang sering banget dianggap sebagai bentuk perhatian. Padahal kalau sudah berlebihan ini justru bisa jadi masalah. Salah satunya itu adalah rasa cemburu. Cemburu sebenarnya adalah hal yang wajar dalam hubungan. Tapi kalau misalnya rasa cemburu itu berubah menjadi kebiasaan mengontrol dan juga mengekang pasangannya, ceritanya jadi berbeda ya. Contoh, selalu merasa curiga, gak percaya sama pasangan, ataupun kayak merasa pasangan ini gak boleh punya kebebasan sendiri. Aku sih nyebut ini kecemburuan yang berlebihan bisa berkaitan dengan rasa tidak aman dan kurangnya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai karena terlalu sayang, karena terlalu cinta, kita malah justru mulai mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah bikin hubungan kita gak nyaman. Dalam malam hari ini teman-teman Pro 2, aku pernah baca nih ya, salah satu tanda bucin yang gak sehat itu adalah ketika seseorang mengabaikan red flags. Nah misalnya kayak ada sikap pasangannya yang cukup kasar, manipulatif, bentuk perilaku yang merugikan diri kita sendiri gitu ya. Pokoknya yang red flag lah. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat kayak namanya juga cinta ini malah jadi dipakai buat membenarkan semua hal yang sebenarnya gak baik buat kamu. Okay? Karena nantinya teman-teman dalam sebuah hubungan, sayang sama pasangan itu penting. Tapi tetap percaya sama diri sendiri itu lebih penting. Apalagi punya batasan dan bisa melihat situasi dengan jernih, itu juga gak kalah penting. Oke teman-teman Pro 2, sejauh ini kita udah bahas soal kehilangan kebutuhan pribadi, kehilangan identitas, juga kecemburuan yang berlebihan sampai kayak mengabaikan red flag tadi ya. Tapi masih ada nih beberapa tanda lagi yang gak kalah penting, terutama ketika kebahagiaan kita mulai sepenuhnya bergantung pada pasangan. Apa tuh? Kita bakal bahas selanjutnya ya. Kita relax dulu dan kita dengarkan dulu beberapa lagu di malam hari ini untuk kamu. Ada Pelindungmu dari Ziva Magnolia di malam hari ini.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak enggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi nih malam hari ini di program Love Lab. Nah, teman-teman pernah nggak kalau misalnya teman-teman ngerasai kalau tanpa pasangan, kamu nih kayak nggak bisa menjalani hari-hari kamu dengan baik? Nah, ini juga perlu diperhatiin ya, karena ketergantungan emosional yang berlebihan sebagai salah satu tanda bucin yang nggak sehat loh. Maksudnya kayak gini nih, ketika kamu merasa nggak bisa bahagia ataupun kamu kayak ngerasa nggak berfungsi dengan baik tanpa kalau nggak ada pasangan. Padahal ya, pasangan ini kan memang bisa menjadi tempat kita untuk mendapatkan dukungan emosional. Tapi, hubungan yang sehat bukan berarti kita harus sepenuhnya bergantung pada pasangan kita untuk merasa kita tetap baik-baik aja. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, komunikasi ini juga sangat punya peran penting gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak bisa bicara jujur dan terbuka dengan pasangan kamu, atau pendapat dan perasaan kamu sering diabaikan juga, itu juga bisa loh menjadi tanda-tanda bahwa hubungan kamu udah nggak benar-benar sehat. Komunikasi ini bukan cuma soal sering chat atau sering ngobrol loh. Yang penting itu adalah apakah kedua orang di dalam hubungan itu bisa sama-sama menyampaikan perasaan dan masalah dengan cara yang baik, tanpa saling menyerang ataupun malah saling mengabaikan. Dan tanda yang terakhir teman-teman yang mungkin bisa aku kasih tahu itu adalah ketika kamu nanti ngerasa kayak terjebak atau terpaksa nih dalam sebuah hubungan. Perasaan ini juga bisa muncul karena kamu takut kehilangan pasangan kamu, atau mungkin karena ada tekanan yang mana tekanan itu membuat kamu harus tetap bersama sama dia. Padahal ya, hubungan yang sehat itu seharusnya memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman, bukan membuat seseorang malah terjebak dan merasa terpaksa gitu ya. So teman-teman Pro 2, kalau kamu merasa beberapa hal yang tadi ini mulai ada dalam hubungan kamu, jangan langsung anggap semuanya menjadi ini ya, bukti bahwa kamu terlalu sayang. No, coba kamu lihat lagi, apakah hubungan itu masih bisa memberikan ruang buat kamu untuk berkembang dan juga punya kehidupan sendiri, dan juga tetap menjadi diri kamu sendiri. Karena nanti pada akhirnya teman-teman, sayang sama seseorang itu bukan berarti kamu tuh harus kehilangan diri kamu sendiri gitu ya. So mungkin itulah obrolan kita hari ini di malam hari ini di program Love Lab, tentang bucin yang ternyata gak selalu berarti romantis ya. Kalau rasa sayang udah bikin kamu kehilangan diri kamu sendiri, rasa sayang mengabaikan batasan-batasan dalam diri kamu dan juga membuat kamu merasa terjebak, udah waktunya deh kamu mungkin melihat kembali keseimbangan dalam hubungan kamu. So, teman-teman Pro 2, tetap sayang sama orang lain, tetap jadi tapi jangan lupa untuk buat menghargai diri sendiri ya, apalagi menjaga diri kamu juga teman-teman Pro 2. Kalau gitu sampai sini dulu program Love Lab kita tutup dan kita bakal masuk ke story of the day di malam hari ini. Dan kita putarkan satu lagu dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

0: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 4,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro2, kita masuk di Story of the Day di malam hari ini. Story of the Day ini kita bakal bahas Nightmare Disorder, ketika mimpi buruk mulai mengganggu kehidupan kita. Teman-teman Pro2, aku mau nanya, kamu pernah gak tiba-tiba kebangun tengah malam gara-gara mimpi yang bikin kamu takut banget? Jantung kamu ngerasa kayak lebih cepat berdetaknya, badan kamu yang tegang, terus setelah bangun kamu masih kepikiran sama mimpi yang tadi. Namanya juga mimpi ya, kadang memang bisa random banget. Ada mimpi yang bisa bikin kita senang, ada juga mimpi yang bikin kita bingung, dan bahkan ada juga yang bikin kita pengen langsung nyalain lampu kamar gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, kalau mimpi buruk ini terjadi berulang-ulang dan mulai mengganggu kualitas tidur kamu sampai aktivitas kamu juga sehari-hari, kondisi ini gak cuma sekedar yang namanya mimpi buruk biasa. Ada namanya nightmare disorder, yaitu adalah gangguan mimpi buruk. Secara umum, nightmare disorder ini merupakan kondisi ketika seseorang mengalami mimpi buruk yang berulang, terasa sangat nyata dan mengganggu, sampai-sampai menimbulkan tekanan ataupun mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi teman-teman, bedanya bukan cuma soal pernah atau enggaknya sih, kayak kita ngalami mimpi buruk itu. Tapi, karena mimpi buruk sesekali sebenarnya cukup umum aja. Yang perlu kita perhatikan sekarang itu adalah ketika kejadian ini terus berulang terjadinya. Bikin kita susah tidur lagi setelah terbangun. Terus takut juga untuk tidur. Bahkan, membuat aktivitas kita di siang hari ikut terganggu juga. Nah, kebetulan ya, malam ini di Story of the Day kita bakal ngomong soal nightmare disorder. Mulai dari sebenarnya apa sih solusi, apa sih kondisi ini gitu ya. Kayak kenapa sih mimpi buruk ini terasa begitu nyata sampai apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus bisa kita lakukan kalau kejadian ini mulai mengganggu kehidupan kita gitu ya. Jadi teman-teman jangan langsung panik dulu, kalau sesekali mengalami mimpi buruk it's okay, fine. Yang perlu diperhatikan itu adalah frekuensi dan dampaknya ke kehidupan kamu. Sekarang kita kenalan lebih dulu yuk sama nightmare disorder dan juga ciri-cirinya. Tapi ini bakal kita bahas di calling selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita nikmati satu lagu dari Sabrina Leanor, Selesai di Malam Hari Ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di Story of the Day malam hari ini. Salah satu hal yang menarik dari Nightmare Disorder ini adalah mimpi buruknya yang biasanya terasa sangat jelas dan juga nyata. Saat terbangun, seseorang ini juga bisa langsung mengingat isi mimpinya tadi dengan cukup jelas. Mimpi tersebut ini biasanya muncul dengan rasa takut ataupun rasa cemas, teman-teman. Ya, walaupun emosi lain seperti marah, sedih, dan juga jijik ini juga bisa muncul bersamaan. Tapi teman-teman, bukan cuma soal perasaan yang biasanya memunculkan rasa takut ya. Setelah terbangun, seseorang ini juga bisa mengalami yang namanya respon fisik seperti jantung yang berdebar ataupun berkeringat. Nah, biasanya mimpi buruk terjadi pada fase tidur yang disebut dengan REM atau Rapid Eye Movement. Fase ini lebih banyak terjadi pada bagian kedua dari waktu tidur kita. Makanya nih ada orang-orang yang mungkin merasa mimpi buruknya datang menjelang pagi. Atau setelah terbangun mereka masih dalam kondisi cukup sadar dan bisa mengingat mimpi tersebut. Tapi sekali lagi teman-teman, mengenali mengalami mimpi buruk ini bukan berarti otomatis mengalami night disorder ya. Karena nightmare disorder ini lebih keberkaitan dengan mimpi buruk yang terus berulang dan sampai memberikan dampak sama kehidupan kamu. Contoh kayak tidur yang jadi terganggu, terus sulit kembali tidur, muncul rasa takut untuk tidur, atau akhirnya tubuh kamu terasa lelah ketika menjalani aktivitas di siang hari. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, kalau kondisi ini terus berlangsung, kualitas hidup kita ini juga ikut berdampak. Nah, jadi selama ini kamu berpikir kayak, cuma mimpi biasa, palingan nanti juga lupa. Sebenarnya ada nih situasi-situasi tertentu yang memang perlu diperhatikan lebih serius. Apalagi kalau mimpi buruk yang kamu alami ini mulai membuat pola tidur kamu berantakan. Nah, sekarang teman-teman Pro 2, sudah kita tahu nih bahwa yang perlu diperhatikan itu bukan cuma mimpi buruknya, tetapi seberapa penting dan seberapa sering terjadi, seberapa besar dampaknya juga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih seseorang ini bisa mengalami yang namanya mimpi buruk berulang? Ini yang bakal kita bahas. Dan apa sih penyebab serta faktor yang bisa berkaitan setelah ini? Kita bakal bahas selanjutnya. Tetap di Story of the Day, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan?

Teman-teman Pro 2 balik lagi di Story of the Day, dan ini masih segmen yang pertama. Untuk penyebab nightmare disorder ini ternyata nggak selalu bisa ditentukan dengan satu alat.

alasan aja. Karena mimpi buruk ini bisa berkaitan dengan berbagai kondisi, teman-teman. Salah satunya itu adalah ke kondisi di mana kamu mengalami stres atau kecemasan. Hal yang bikin pikiran kita terbebani dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa berkaitan dengan munculnya mimpi buruk tadi, teman-teman. Misalnya masalah di rumah atau di sekolah, bahkan perubahan besar dalam kehidupan. Selain itu, pengalaman traumatis ini juga bisa berhubungan dengan mimpi buruk pada orang lain gitu ya. Dan dengan PTSD atau gangguan stres pasca trauma, ini misalnya mimpi buruk dapat menjadi bagian dari gejala yang dialami. Bahkan ada juga kondisi kesehatan tertentu, teman-teman, dan beberapa gangguan tidur yang bisa berkaitan dengan mimpi buruk. Jadi kalau misalnya kamu sering mengalami mimpi buruk, kamu nggak bisa langsung menyimpulkan penyebabnya hanya dari isi mimpi tersebut. Karena itu penting banget juga melihat kondisi secara keseluruhan. Bagaimana kualitas tidurnya kamu, apakah sedang mengalami stres atau enggak, atau mungkin mimpi buruknya terjadi berulang atau enggak, dan mungkin apakah aktivitas sehari-hari kamu mulai keganggu ikut juga. Hal-hal seperti ini, teman-teman, bisa membantu tenaga kesehatan memahami situasinya dengan lebih tepat nantinya. Dan yang menarik nih, teman-teman, ya, ternyata mimpi buruk ini juga bisa membentuk semacam siklus. Kayak ketika seseorang takut mengalami mimpi buruk lagi, dia bisa jadi takut untuk tidur lagi juga. Nah, akibatnya waktu tidur berkurang dan tubuh juga semakin lelah. So, bukan cuma soal mimpi yang muncul ketika tidur, tetapi dampaknya bisa berkelanjutan sampai seseorang nanti menjalani aktivitasnya di siang hari. Berarti, sekarang kita tahu ya, teman-teman Prodo, ada beberapa faktor yang masih bisa berkaitan dengan mimpi buruk. Dan kalau mengganggu pola tidur, tentu kita nggak mau membiarkannya terus berlarut, kan? Nah, apa yang bakal dilakukan nih kalau misalnya kamu pengen seperti itu, pengen nggak mau diganggu nih pola tidurnya? Nah, kita bakal bahas di segmen selanjutnya di Story of the Day part kedua yang bakal nemenin kamu dari pukul 10 hingga pukul 11. So, teman-teman Prodo tetap bareng aku ya di Story of the Day Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita putarkan satu lagu dari Sharla, Putar Arah, untuk malam hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, kita masuk di story of the day part kedua dan kita lanjutkan obrolan kita di part pertama tadi. Nah, kalau mimpi buruk cuman terjadi sesekali dan enggak mengganggu aktivitas kamu, ya biasanya enggak perlu sih langsung dianggap sebagai sebuah gangguan ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti mimpi buruknya mulai kayak terjadi terus-menerus, lalu mengganggu tidur kamu, lalu membuat kamu juga takut untuk tidur kembali, atau membuat aktivitas sehari-hari kamu jadi benar-benar terganggu, nah kondisi tersebutlah layak dibicarakan dengan tenaga kesehatan. Penanganannya sendiri ini bisa berbeda-beda teman-teman tergantung penyebab dan kondisi masing-masing orang ya. Salah satu pendekatan yang dikenal dengan penanganan nightmare disorder ini adalah imagery result therapy atau IRT. Nah, secara sederhana, terapi ini membantu orang nanti mengubah alur atau akhirnya dari mimpi buruk yang diingat ketika sedang terjaga sehingga gambaran mimpi-mimpi itu nggak lagi terasa mengancam. Tapi selain itu teman-teman, beberapa pendekatan psikoterapi ini juga dapat digunakan kok, termasuk kayak berbasis kognitif behavioral terapi atau CBT. Dan juga untuk kondisi tertentu ya, tenaga kesehatan juga bisa mempertimbangkan penanganannya terhadap masalah yang mendasari mimpi buruk. Misalnya kayak mungkin awalnya stres, kecemasan, atau mungkin kondisi lain yang berkaitan lah pokoknya. Jadi kalau kamu mengalami mimpi buruk yang berulang, jangan asal coba penanganan sendiri ya. Apalagi menggunakan obat tanpa arahan tenaga kesehatan. Karena yang paling penting teman-teman, kita itu perlu untuk memahami dulu nih apa yang terjadi sama kita. Karena tiap orang nanti punya beda-beda penyebabnya dan kondisinya juga pasti berbeda. Oke guys, jadi ternyata nightmare disorder ini bukan cuman sesuatu yang harus langsung bikin kita takut. Tapi kita juga perlu menganggap remeh ya. Karena kalau mimpi buruk ini sudah mulai mengganggu tidur dan aktivitas, itulah tadi makanya harus lebih wanti-wanti. So teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke story of the day-nya ya, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita perhatikan dari kebiasaan tidur kita. Ini kita bahas di segmen selanjutnya ya. So teman-teman Pro 2 masih bareng aku di 94,8 FM Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy the song, ada Dikta, Cintamu Luar Biasa.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Sehari kita menghasilkan sampah, tapi seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Itu teman-teman pro 2, kalau kamu pernah mengalami mimpi buruk nggak langsung takut, tapi kamu kalau udah berulang-ulang dan mulai mengganggu tidur atau aktivitas kamu, itu yang jangan diabaikan. So, teman-teman jaga waktu tidur kamu, perhatikan kebiasaan sebelum tidur kamu ya, teman-teman pro 2 ya. Itu penting banget, penting banget, sangat teramat penting. Dan kalau gitu teman-teman pro 2, jangan ragu untuk ngobrol dengan tenaga kemedis juga ya. Kita tutup dulu story of the day di malam hari ini. Semoga malam ini tidurnya lebih tenang dan semoga mimpi yang datang adalah mimpi yang menyenangkan. Sampai ketemu di cerita lainnya di story of the day. Kita tutup dan kita bakal masuk ke program Just Music sesaat lagi dari pukul 11 hingga pukul 12.

Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: bij Kamu. Prudu FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua.
1: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sekarang gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gusi turun, bahkan gigi goyang. Tipsnya adalah, sikat gigi minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi untuk sela-sela gigi, dan kurangi makanan manis atau makanan yang lengket. Karena gigi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu di tanggal 3 Oktober tahun 2026, selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku Ruby pamit dari ruang dengar kamu, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Produal, masih di Produ RR Bukit Tinggi, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas sama Produ dan Merdeka.

Halo teman Pro2, balik lagi di 94,5 Pro2 FM, tempat terbaik kamu. Teman Pro2, balik lagi bareng Emil ya. Untuk kesempatan kali ini, di pagi hari ini yang semoga cerah untuk seterusnya teman Pro2 ya. Untuk edisi kali ini di hari Minggu, happy weekend lagi nih buat teman Pro2 ya. Yang buat kalian yang lagi nikmati weekend kalian di hari Minggu ini, ya selamat pagi semuanya teman Pro2 ya. Untuk edisi 4 Oktober 2020. Dan teman Pro2, aku bakal nemenin kamu pokoknya di Spada kali ini, di episode Spada kali ini teman Pro2 selama 5 jam dari jam 5 sampai ke jam 10 nanti teman Pro2 ya. Dan tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin khusus buat kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro2, dimulai dulu dari jam 5, kita panasin dulu mesin kita teman Pro2. Pemanasan dulu, kita perlu juga nih pemanasan ya. Atau dalam bahasa kerennya apa ya, warm up ya. Warm up kita di pagi hari ini tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu untuk di Jazz Music pagi ini dari jam 5 sampai ke jam 6. Kemudian kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 dengan acara Spada. Selamat pagi teman Pro2, tentunya dengan beragam topik yang akan aku hadirkan untuk kamu, khusus buat kamu teman Pro2 ya. Iya, khusus buat kamu gitu loh. Dan selanjutnya teman Pro2, dari jam 11 sampai ke jam 10 kita setiap hari Minggunya kita ada acara Pro2's Explore untuk di hari ini. Dan teman Pro2, itulah untuk acara kita di hari ini teman Pro2. Dan untuk di pagi hari ini spesial di jam 5 ini teman Pro2, sebelum kita beralih ke lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami ya. Dan juga nanti kita hadirkan juga tilawah on air. Ini pengajian Al-Quran versi Pro2-nya gitu. Dan ini namanya tilawah on air. Dan untuk kesempatan kali ini kita hadirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sampai 231 yang akan dibacakan oleh Atika Zafira dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan teman Pro2, pokoknya di kesempatan kali ini kita bakal enjoy-enjoy aja. Kita bakal happy-happyan terus pokoknya. Dan kalau misalnya teman Pro2 ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, kalau mau request-request sepanjang pagi ini juga boleh kok, kalau misalnya ada kesempatan, oke? Okay? Dan tentunya teman Pro2, untuk di Spada kali ini tentunya juga kalian boleh request di WA kita ya, atau di IG kita DM aja langsung. Kalau mau diputer, aku mau dong diputer lagu ini, boleh. Ada salam-salam, boleh ya. Atau mau nimbrung pembahasan aku juga boleh banget. Setelah so, Pro2, jangan kemana-mana, tanpa basa-basi lagi kita hadirkan dulu lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran. And don't go anywhere. Terus saya cuci Pro2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafira dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.

0: dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu di Syabara kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 untuk di pagi hari ini, Eat Gitaf dan juga Replay Ripley ini menggelar meet dan juga artis dalam Jakarta Illustration dan juga Creative Arts di GCAF 2026. Jadi kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album Eat Gitaf ke dalam sebuah karya visual. Jadi teman Pro 2, sesi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian GCAF 2026 di Agora Mall Jakarta di Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Dalam sesi tersebut, penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan Eat Gitaf pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di GCAF 2026. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro 2, film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Award atau AACA 2026. Dan tentunya pencapaian tersebut juga membawa film Indonesia itu mencapai National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Dan tentunya ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Actor in Leading Role, dan juga Best Actress in Leading Role. Dan tentunya untuk kategori Best Feature Film ini, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. Dan tentunya 2 pemeran yang meraih penghargaan yaitu Angga Yunanda meraih Best Actor in Leading Role sebagai Bayu, dan selanjutnya Anggun meraih Best Actress in Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri. Dan tentunya kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Perasuk di ajang ACA 2026. Dan tentunya penghargaan tersebut juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro 2 untuk di pagi hari ini, Lewis Hamilton masuk dalam investigasi FIA setelah insiden penghambat laju Gabriel Bartoletto pada F2 GP Bahrain di sirkuit Sepang di Jumat 2 Oktober 2006 lalu. Jadi Ferrari juga dikenai denda 10.000 euro karena memang kru pit wall gagal memberi informasi lalu lintas yang memadai. Dan tentunya insiden terjadi mendekati tikungan 9 ketika Hamilton ini melaju lambat. Dan sementara itu Bartoletto ini mendekat dari belakang dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Dan saat itu Hamilton melaju 8 hingga 85 km per jam sedangkan Bartoletto itu 240 km per jam dengan selisih kecepatan sekitar 155 sampai 160 km per jam. Dan tentunya informasi tadi ada teman Pro 2 sekaligus menutup Pro 2 Info di hari ini. Dan tentunya nanti kita akan sama-sama mendengarkan Pro 2 Info kembali di jam 10 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, okay, teman-teman Produ masih di sebelum buat kamu teman Produ FM, teman terbaik kamu. Kalian masih bareng Emil di Produ RR Bukit Tinggi. Untuk kesempatan kali ini teman Produ di pada di jam 6 ini ya, di part pertama teman Produ, which is ini permulaan kita teman Produ ya di pada kali ini. Dan teman Produ, untuk pembahasan kali ini kita akan ngebahas mengenai salah satu yang unik banget nih teman Produ. Kira-kira ada yang tahu nih apa? Ada yang tahu kira-kira apa teman Produ? Dan teman Produ, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai ini ya. Mungkin teman Produ enggak jarang banget nih yang tahu ya. Ternyata di tanggal 4 Oktober ya, itu ada yang namanya Sputnik 1 atau awal perlombaan antariksa. Nah, teman Produ, pernah enggak sih kamu tuh kepikiran sebenarnya kapan sih manusia pertama kali berhasil mengirim sesuatu ke luar angkasa? Kira-kira ada yang nanya ini tuh enggak ya. Nah, jawabannya bisa kita tarik ke tanggal 4 Oktober pada tahun 1957, teman Produ. Di tanggal ini Uni Soviet berhasil meluncurkan namanya Sputnik 1, yaitu satelit buatan pertama yang sukses mengorbit bumi. Jadi Sputnik 1 ini memang ukurannya nggak sebesar satelit-satelit yang kita kenal sekarang tanpa produk, yang bentuknya sederhana berupa bola dengan beberapa antena yang menjulur keluar. Tapi jangan salah tanpa produk, dampaknya justru luar biasa besar nih teman-teman. Karena memang sejak Sputnik 1 ini berhasil mengorbit bumi, dunia akhirnya membuktikan kalau misalnya manusia sudah mampu ya mengirimkan benda buatan ke luar atmosfer dan juga membuatnya tetap berada di orbit. Dan tentunya Sputnik 1 juga bukan sekedar benda yang terbang di atas sana teman Produ. Keberhasilannya ini menjadi bagian atau salah satu momen penting dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Dan paling menariknya lagi teman Produ, untuk di Sputnik 1 ini ternyata pencapaian ini terjadi ketika teknologi manusia sebenarnya masih jauh dari secanggih sekarang. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa ngomongin satelit komunikasi, kita bisa ngomongin GPS, misi ke Mars, sampai teleskop luar angkasa, semuanya itu punya hubungan dengan langkah-langkah awal seperti Sputnik 1 ini tempat berdua. Nah, dari satu satelit kecil inilah persaingan teknologi antar dua negara besar saat itu mulai masuk ke level yang baru. Dan itu yang kita bakal bahas di segmen berikutnya, kira-kira siapa sih dua negara besar ini. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, karena Bahamadar dari Salma Salsabil akan lewat tempat berdua.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hai Teman Pro 2, masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Welcome back semuanya Teman Pro 2 di pada di part yang pertama ini di jam 0 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Makin dingin nih ya, karena berembun banget di luar Teman Pro 2 BTW. Dan Teman Pro 2, untuk tadi kan kita udah ngomongin Sputnik 1 ya, sebagai satelit pertama yang berhasil mengorbit bumi. Ternyata ada cerita jauh lebih besar di balik peluncurannya ternyata Teman Pro 2. Jadi ya, peluncuran Sputnik 1 ini dilakukan oleh Uni Soviet di tengah persaingan politik dan juga teknologi dengan Amerika Serikat. Dan tentunya periode ini kemudian dikenal sebagai Space Race atau perlombaan antariksa. Jadi Teman Pro 2, Uni Soviet dan juga Amerika Serikat ini sama-sama berlomba untuk menunjukkan siapa sih yang punya kemampuan teknologi luar angkasa paling maju. Nah, setelah Sputnik 1 berhasil diluncurkan, Amerika Serikat ini nggak mau ketinggalan nih Teman Pro 2. Jadi mereka ini kemudian mempercepat berbagai program luar angkasanya ya. Jadi kayak jealous gitu loh. Dan tentunya persaingannya itu bukan cuma soal siapa yang bisa mengirimkan satelit terlebih dahulu, tapi mereka ini mulai berlomba mengembangkan roket dan juga mengirimkan manusia ke luar angkasa sampai akhirnya mencapai bulan. Dan tentunya Uni Soviet kemudian mencatat sejarah lagi ketika Yuri Gagarin ya, ini menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1961. Dan tentunya Amerika Serikat juga terus mengejar nih sampai akhirnya di 1969, misi Apollo 11 ini berhasil membawa manusia mendarat di bulan. Luar biasa ya. Jadi bisa dibilang Sputnik 1 ini menjadi semacam tombol start lah ya, kalau istilahnya gitu ya, dari perlombaan teknologi luar angkasa yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan efeknya ternyata nih Teman Pro 2, ini gak berhenti di Amerika Serikat dan juga Uni Soviet aja. Karena perkembangan teknologi antariksa ini akhirnya ikut mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Kira-kira kayak mana tuh Emil? Nanti kita spill setelah ini, so jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

selanjutnya. Oke, teman Prodo, itu dia lagunya Adrian Khalif mengantarkan kita ke jam 6 ya, atau udah setengah 7 nih teman Prodo. And hey, welcome back lo orang Emil di Prodo RR Bukit Tinggi. Kali ini teman Prodo masih disepada di part yang pertama ya. Dan kita lanjut lagi teman Prodo untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Jadi mungkin kamu bertanya-tanya teman Prodo ya, oke, terus apa nih hubungannya Sputnik 1 sama kehidupan kita sekarang? Nah, itu dia, jawabannya ternyata banyak banget teman Prodo. Jadi perkembangan teknologi antariksa ini mendorong manusia mengembangkan berbagai teknologi yang kemudian punya manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya apalah? Salah satunya contohnya adalah teknologi satelit. Nah, hari ini satelit kan punya peran penting banget ya dalam kayak komunikasi, navigasi, kemudian pemantauan cuaca sampai kayak membantu kita memahami kondisi bumi gitu. Coba bayangin aja teman Pro 2 ya, kamu bisa menentukan lokasi lewat GPS gitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer atau mendapatkan informasi cuaca dimanapun kalian berada gitu. Dan semua itu nggak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi yang melibatkan sistem satelit untuk di tahun ini. Dan tentunya teman Pro 2, semua itu nggak bisa dilepas dari perkembangan teknologi yang melibatkan sistem satelit ya. Dan kalau misalnya ditarik jauh ke belakang, salah satu tonggak pentingnya adalah keberhasilan Sputnik 1. Ini mengorbit di bumi pada 1957. Artinya teman Pro 2, eksplorasi luar angkasa bukan cuma tentang pergi ke planet lain atau mungkin mencari kehidupan di luar bumi ya. Ada banyak teknologi dan juga pengetahuan yang justru akhirnya kembali memberikan manfaat buat manusia di bumi. Dan makanya teman Pro 2, perjalanan dari Sputnik 1 ini sampai teknologi antariksa modern bisa kita lihat sebagai perjalanan panjang manusia dalam mencari tahu sebenarnya sejauh apa sih kita bisa pergi. Dan pertanyaan itu terus berlanjut sampai sekarang ya. Kira-kira gimana kelanjutannya? Nanti kita sambil setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus saya Curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Duh, so sweet kali ya lagunya Noh dan juga Bass Boy yang judulnya yang ini sama Pro 2. Sampai mengantarkan kita ke jam 0:52 menit waktu Indonesia Barat. Dan sama Pro 2 ternyata tanggal 4 Oktober ini punya makna khusus dalam sejarah antariksa ya. Karena memang selain menjadi tanggal peluncuran Sputnik 1 pada 1957, tanggal ini juga menjadi awal dari World Space Week atau Pekan Antariksa Dunia. Tentunya World Space Week ini diperingati setiap tanggal 4 sampai 10 Oktober nih. Jadi agak panjang nih sama Pro 2. Tentunya peringatan ini ditetapkan untuk mengingat kontribusi ilmu pengetahuan dan juga teknologi antariksa terhadap kehidupan manusia. Dan tentunya pemilihan tanggalnya juga bukan karena kebetulan teman Pro 2. Jadi tanggal 4 Oktober ini mengingatkan kita pada peluncuran Sputnik 1. Dan sementara tanggal 10 Oktober diperkaitkan dengan berlakunya perjanjian internasional yang mengatur aktivitas manusia di luar angkasa. Jadi selama satu pekan, dunia itu diajak melihat kembali perkembangan eksplorasi antariksa sekaligus membicarakan masa depannya ya. Mulai dari satelit, penelitian luar angkasa, astronomi, sampai berbagai misi menuju bulan dan juga planet lainnya. Dan tentunya kalau kita lihat perjalanan dari Sputnik 1 sampai sekarang, ini perkembangannya memang luar biasa sama Pro 2. Jadi dulu manusia tuh baru berhasil mengirimkan benda kecil untuk mengorbit bumi. Sekarang manusia udah mengoperasikan stasiun luar angkasa, mengirim wahana ke berbagai planet dan juga terus mengembangkan misi ke bulan. Jadi 4 Oktober bukan cuma tanggal dalam kalender sejarah sama Pro 2, ini adalah sebagai pengingat bahwa sesuatu yang terlihat kecil seperti Sputnik 1 ternyata bisa menjadi awal dari perjalanan besar manusia untuk mengenal alam semesta. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, sejarah kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di part yang kedua, RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.

0: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
0: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat.